0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
4: Ini kan harus dicek dulu ya. Karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasanah melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sini.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
6: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram.

kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini

0: dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
1: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa, meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
0: Kernel beras fortifikan memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
3: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
4: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
5: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern.

0: Dinas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella.

0: Hallo. Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan.
1: Potensial soalnya itu lengkapnya hancur penghubungan kami.
2: Aduh, tadi dulu dong.
0: Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
1: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa.

Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: RRI Kanal Informasi dan Inspirasi dari Afgan dengan Lenggang Puspita pagi hari ini, mendengar menemani aktivitas Anda yang mau berangkat kerja, sekolah, ataupun baru pulang kerja. Pika mengucapkan lagi nih sekali lagi ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Medan pagi ini. Oke, dan seperti biasa mendengar ya, di jam 7:36 waktu Indonesia bagian Barat nih, kita ada segmen, salah satunya namanya adalah Opini Publik. Dan di sini ya, untuk Anda mendengar di WhatsApp kami di 0811 616 943, Anda bebas nih untuk beropini sesuai dengan topik kita pagi hari ini. Jadi topik kita pagi hari ini, membangun jiwa nasionalisme di era globalisasi. Tapi namanya opini ya, gak seru kalau Vika itu ngomongnya sendirian. Sudah hadir bersama kita di studio, kok kayaknya lelah sekali ya. Di studio sudah ada Ulfa Nadira. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Vika. Kayaknya agak kurang ini ya, kurang, kok istilah teman kita kurang bertalenta.
0: kurang
1: semangat gitu. Kenapa Vika?
0: Apa mungkin bawaan cuacanya atau gimana?
1: Betul. Ya agak-agak apa namanya? Sendu. Pancaroba ya, kadang panas, kadang mendung seperti hati. Iyalah.
0: Lu pinter ya. Ya, Ulfa, ada enggak sih tips-tips khusus yang ini, kan Ulfa ini salah satunya nih pendengar ya, adalah reporter hits dan reporter terbaik RRI Medan nih. Aduh. Salah satunya ya. Ini kan Ulfa salah satunya tuh terjun ke lapangan, yeah, naik mobil bomber.
1: Masih ingat ya?
0: Aku masih ingat kejadian itu, naik mobil pemadam ya. Ada tips khusus enggak untuk apa sih namanya, tetap selalu energik?
1: Selalu energik apa ya? Apa ya? Selalu energik, bawa happy aja sih semua, dan lakukan apa yang kamu suka, makan makanan yang kamu suka, gitu aja sih biar tetap semangat.
0: Lakukan apa yang kau mau sekarang. Oke, Ulfa tadi kan dibilang nih ya, membangun jiwa nasionalisme di era globalisasi. Udah ada jiwa nasionalisme?
1: Oh, masih, tetap dong nasionalisme. NKRI harga mati.
0: Gen Z apa milenial?
1: Milenial.

0: tidak membuang sampah, tidak merusak lingkungan, itu kan termasuk salah satu bentuk simpel dari rasa nasionalisme kita. Termasuk kan sekarang ini setiap jam 10 ya, 10 pagi itu mendengarkan lagu Indonesia Raya berdiri gitu. Apalagi ini kan bulannya bulan kemerdekaan gitu kan.
1: 181 ya.
0: Iya, mengibarkan bendera di rumah. Pika udah pasang bendera belum di rumah?
1: Udah.
0: Itu kan salah satu bentuk cinta tanah air, nasionalisme.
1: Ini kan setiap tahun biasanya tuh muncul tren-tren di internet-internet di apa kita apa sih namanya FYP.
0: Anak TikTok ya.
1: FYP. Kan biasanya tuh nanti muncul biasanya tuh tren make up, tapi membawa tahu kan kemarin sama Lufa enggak sih yang aku bilang gimana sih nanya jawab sendiri gini yang kayak Indonesia ini Indonesia is a wonderland terus mereka make up gitu
0: transisi make up.
1: Itu menurut Lufa sendiri jiwa nasionalisme enggak?
0: Iya, itu salah satu bentuk untuk mengajarkan nasionalisme terhadap generasi muda juga tuh ya, maksudnya dengan apa yang bisa mereka lakukan gitu kan. Dan kalau misalnya TikTok tuh kan cepet tuh FYP-nya ya, kalau gak salah ya. Itu kan ya banyak orang yang nonton, oh jadi bisa juga gini gitu kan, menunjukkan bentuk nasionalisme dengan cara sendiri gitu kan. Itu termasuk salah satu nasionalisme.
1: Kalau di sekarang ini ya, justru ya semakin semuanya tuh yang biasanya serba ke barat-baratan lah, serba ke luar negeri, luar negerian gitu ya. Apalagi nih sekarang nih kita berbicara, tapi bahkan kadang kita tuh lebih tahu cara berbicara tuh bahasa Inggris.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Bahkan kita nggak tahu tuh kalau apa ya bahasa Indonesia. Sering kita gitu ya. Nah itu gimana nih?
0: Iya terkadang apalagi ya. Bukan mengecilkan, maksudnya ada yang menganggap budaya kita sendiri gitu kan, negara sendiri itu kurang ini lebih keren budaya luar, apalagi di era globalisasi, era internet nih kan. Maksudnya kalau pakai bahasa Inggris tuh lebih keren gitu kan. Apalagi di medsos tuh kan yapping istilahnya gak sih?
1: Okay, bener.
0: Yapping dengan bahasa Inggris gitu kan, paling keren nih, padahal pakai bahasa Indonesia juga. Kata-kata bahasa Indonesia tuh perbendaharaan katanya juga bagus-bagus kan?
1: Bener. Apalagi kalau misalnya mereka bahasa Indonesia tapi yang sudah ngomongnya itu lebih kayak ke sastra-sastra sih, kayak lebih baku gitu kan ya. Sama sebenarnya kayak sesimpel ngomong ya at least katanya at least, nah kayak gitu.
0: Jujur lih.
1: Udah ada Gen Z di sini. Gen Z menemukan nasionalisme, gitu dia kan. Jadi Ulfa, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi nanti pastinya membangun jiwa nasionalisme di era globalisasi. Dan pastinya pendengar Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Andin dengan Gemintang. Jadi pagi-pagi kenapa Fik lagunya gitu? Biar agak reda dulu ya. Kita tarik lagi nafas dan tenaga kita. Langsung kita gas lagi ya pagi hari ini. Masih bareng Ulfa Nadira di sini. Tadi Pak ada WhatsApp ya? Ya, mana belum coba? Oh, yang ini salah. Nah, sudah. Ya, oke. Okay. Sudah. Okay. Gimana? Ada dari siapa nih WhatsApp? Kalau dari Ulfa dulu nih.
1: Ini ada Kak Ayu nih, katanya sebagai generasi muda kita juga harus bangga. Dia menunjukkan rasa nasionalismenya dengan menggunakan produk dalam negeri.
0: Wih, cintailah produk-produk Indonesia. Oke,
1: Dan ikut menjaga nama yang baik Indonesia gitu. Terus menjaga persatuan, menghargai budaya daerah dan menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Kata Kak Ayu juga dia
0: luar biasa.
1: Masih suka mendengarkan lagu Indonesia Raya.
0: Oh, bukan Pro 1?
1: Hah?
0: Bukan mendengarkan Pro 1?
1: Indonesia Raya di Pro 1.
0: Oh benar, setiap jam 10 berarti dia standby. Oke. Kalau tadi dari Kak Ayu, ini dari Abil. Nah, jadi kata Abil, dia tuh selalu mana nih? Nah, dia ini selalu terharu kalau dengerin lagu Indonesia Raya. Katanya berarti dia kayak gini nyanyi, tangannya di sini.
1: Meresap ke dalam kalbunya ya.
0: Ini benar nih. Kalau dari kita lihat dari foto profilnya nih, anak muda, Gen Z. Ya. Cinta tanah air, cinta luar tanah biasa. Ini kalau ngomong-ngomong cinta tanah air ya, nanti kita bakal bahas nih membangun jiwa nasionalisme di era globalisasi di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini bersama Ahyar Adlani Siregar SHI. Jadi beliau ini adalah wakil ketua KNPI Sumut, dan juga nanti Dr. Roni Pradana SPDI SHMH. Jadi beliau ini adalah direktur ya, eksekutif Lembaga Kajian Advokasi Hukum Pendidikan Ekonomi dan ekologi. Luar biasa ya, panjang sekali, panjang, ya. Pantas jadi kecil-kecil gitu. Nanti dibawakan juga nih dialog ini oleh host terfavorit kita juga.
1: Iya, host kita bersama.
0: Yes, ada Widya. Iya. Nah, gitu deh. Jadi nanti Pak, boleh nih untuk Anda juga ya, Ulfa juga, untuk komentar ya di YouTube kita boleh. Karena nanti acaranya live juga di YouTube dan di Pro 1. Boleh di apa sih namanya?
1: Komentar. Tunjukkan rasa nasionalisme. Ketik
0: di situ. Dan juga melalui WhatsApp kami di 0811-6169-43 gitu dia lebih kurang. Jadi kalau aku sendiri ya Pak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme itu tadi, tetap aku terharu sih pastinya. Apalagi lagu Tanah Air, kan berasa kemana aku ya.
1: Padahal masih di Indonesia dan
0: bener, masih di gitu ya. Dia pokoknya sudah pasti sebagai warga negara yang baik dan juga yang memang lahirnya di sini sangat mencintai negara ini, pasti luar biasa. Kalau Ulfa?
1: Iya dong, mencintai negara Indonesia. NKRI harga mati.
0: Oke dia kalau gitu. Ya udah deh kalau gitu Pak, kita cukupkan dulu ya opini publik kita pagi ini. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Membangun jiwa nasionalisme di era globalisasi, ini yang menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, di era globalisasi, berbagai budaya dan informasi dari berbagai negara masuk ke kehidupan kita dengan mudah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi generasi muda untuk tetap menjaga identitas dan rasa cinta terhadap bangsa. Lalu, bagaimana cara kita mempertahankan nasionalisme di tengah derasnya arus globalisasi? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara Bidang Pemuda, ada Ahyar Adlani Siregar. Dan narasumber kedua kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum, Pendidikan, Ekonomi dan Ekologi, Roni Pradana. Dan kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum, Pendidikan, Ekonomi dan Ekologi, ada Bang Roni Pradana. Selamat pagi Bang Roni.
1: Selamat pagi Mbak Widya.
0: Apa kabar pagi ini Bang?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya Bang ya. Bang Roni, di tengah derasnya arus globalisasi dan mudahnya masuk budaya asing saat ini begitu ya Bang ya. Seperti apa Abang melihat jiwa nasionalisme generasi muda saat ini nih Bang?
1: Iya Bang, Ini suaranya terlalu kecil Mbak. Oh, apa memang begini ya?
0: Suara saya yang kecil ya, Bang Roni tidak jelas ya? Atau kita ulangi ya Bang, sudah tadi pertanyaannya. Nah ini kan Bang, di tengah derasnya arus globalisasi saat ini, budaya asing begitu mudah masuk gitu ya Bang ya. Bagaimana Abang melihat jiwa nasionalisme generasi muda kita saat ini Bang?
1: Iya benar ya. Jadi kita berpikir memang era globalisasi semacam mengancam nasionalisme kita gitu ya, terutama bagi generasi muda yang memang tingkat terpaparnya mereka terhadap ideologi-ideologi baru itu memang cukup besar ya, karena memang mereka adalah orang yang paling berkorelasi dengan teknologi informasi pada saat ini. Tapi kita juga berpikir optimis, karena memang dari zamannya Pak Soekarno, Hatta, Nasir gitu ya, sama pendiri-pendiri bangsa kita yang lama itu, mereka sudah kayaknya memperkirakan bahwa Indonesia ini akan mengalami banyak sekali ajaran-ajaran atau ideologi-ideologi baru yang mereka akan dapat dari media ataupun terbukanya masyarakat modern sekarang ini. Misalnya Pak Karno bilang bahwa nasionalisme itu akan tumbuh di dalam taman sari internasionalisme gitu. Jadi beliau memang dari dulu sudah menekankan bahwa nasionalisme kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia memang harus dibangun dari banyak sekali ideologi, dari banyak ajaran, dari banyak pengaruh-pengaruh lain di luar nasionalisme bangsa kita. Justru itu akan menyuburkan, makanya beliau bilang taman sari gitu. Ada sekularisme, ada kemudian sosialisme, termasuk dari agama, itu yang beliau perkenalkan dulu. Ketika ini berkabung, kemudian kita namakan dengan Indonesia, itulah yang kita sebut dengan nasionalisme. Jadi beliau juga sudah memperkirakan bahwa negara kita ini, terutama generasi muda, harapannya itu kemudian dapat mencari hal-hal yang paling inti sarinya gitu. Mana yang baik, kemudian kita ambil dari sekularisme, dari nasional, dari agama manapun misalnya yang kita cukup sangat beragam, itu kemudian kita ambil mana yang baik, kemudian kita bangun yang kita sebut dengan Indonesia gitu. Gitu, Mbak.
0: Iya, iya. Kalau Bang Roni melihat mana yang baik gitu ya, harusnya kita bisa memilih gitu. Nah, kalau Abang melihat nih generasi muda kita saat ini sudah mampu belum nih, Bang, memilih gitu, Bang, ya, mana yang baik atau mana-mana saja yang harusnya disaring, difilter gitu ya, Bang, ya, untuk tetap mempertahankan budaya dan identitas kita, Bang.
1: Itu tantangan memang ya, tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda. Tapi juga mereka pada saat ini menghadapi hal yang lain. Dan itu memang sangat terasa gitu bagi generasi muda. Sekarang ini zamannya post-truth disebut ya, Mbak Wid. Post-truth itu artinya bahwa kebenaran objektif itu kemudian diganggu oleh kebenaran-kebenaran yang dibentuk dan semacam disebarkan secara masif gitu lewat media sosial. Jadi kemudian mereka mengalami semacam distorsi kebenaran gitu. Makanya kemudian saya berharap juga RRI dapat memberikan informasi-informasi yang cukup baik gitu ya. Jadi kemudian masyarakat kita, generasi muda kita kemudian mendapatkan informasi yang baik terkait dengan nasionalis kita, dengan negara kita, dengan bangsa kita gitu. Jadi memang pada saatnya kemudian setelah mendapatkan informasi yang baik, masyarakat atau generasi muda itu kemudian bisa dapat menyaringnya, kemudian menjadikannya semacam bahan untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Tapi yang paling saya cukup cermati misalnya lah ya, Mbak, globalisasi itu kemudian kan ditandai dengan kemajuan informasi. Namun ada satu hal yang cukup harus kita waspadai terkait dengan echo chamber atau namanya disebut dengan enclave algoritmik. Jadi kalau kita menggunakan medsos, itu kita akan dikanalisasi gitu. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu kemudian disesuaikan dengan pandangan kita yang sudah ada.
0: Diarahkan jadi langsung ya, Bang. Iya, Bang Roni.
1: Jadi kemudian masing-masing kita kemudian mempunyai pandangan yang menurut kita sendiri gitu. Enclave kita hanya di ruangan terbatas pemikiran kita yang kemudian menyebabkan kesukuan, kemudian tribalisme kita kemudian bangkit kembali yang kemudian mengancam kesatuan bangsa dan negara kita.
0: Iya, Bang, kalau dari lembaga
1: itu,
0: ya, baik, Bang Roni, kalau dari lembaga kajian dan advokasi hukum begitu ya, Bang, ya, pendidikan, ekonomi dan ekologi ini cukup banyak gitu ya, Bang, ya. Tentunya ini kita juga memberi advokasi hukum juga ya, Bang, ya, bagi anak-anak muda, Bang.
1: Betul.
0: Mungkin seperti apa nih, Bang, advokasi yang kita berikan, Bang, untuk anak-anak muda kita, Bang?
1: Kalau dikaitkan dengan tema kita, salah satu tantangan terbesar nasionalisme itu kan, Mbak, sebenarnya dari dalam negeri sendiri, kan. Bagaimana misalnya ketahanan ekonomi, ketahanan energi, dan ketahanan terhadap perubahan ekosistem kita belakangan ini gitu, Bang. Itulah yang kami pandang sekarang ini cukup bermasalah gitu. Kita nggak bisa teriak Indonesia, Indonesia gitu di bibir kita, sementara perut kita teriak-teriak gitu.
0: Betul.
1: Gitu, Mbak. Kemudian kita nggak bisa juga meneriakan nasionalisme, kebangsaan gitu. Sementara, misalnya kemarin ketika saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir bandang gitu di daerah Aceh, kemudian India dan segala macam itu langkat, kemudian akan kesulitan membangun perekonomiannya kembali ketika bangsanya sendiri kemudian mengabaikan misalnya, atau tidak merata, sudah ada yang dibangun tapi kemudian ada sebagian lagi yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Hal-hal seperti ini itu sangat mempengaruhi nasionalisme. Makanya kami bergabung di LKHI ini, Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum, kemudian pendidikan, ekonomi dan ekologi, melihat empat bidang di masyarakat ini yang kemudian paling bermasalah. Jadi kalau misalnya pendidikan kita belum merata misalnya, atau ekonomi yang sangat timpang, ada orang-orang yang sangat sejahtera, nanti ada juga masyarakat kita yang sangat tidak sejahtera. Ini kemudian akan menjadikan kecintaan masyarakat kita terhadap bangsa ini juga semakin melemah. Ini disebut Bung Hatta dulu itu, bahwa persamaan nasib itu yang kemudian menjawab nasionalisme sebenarnya. Dia dasar kita. Makanya dua syarat yang disyaratkan sama Bung Hatta itu, yang pertama adalah demokratisasi, bagaimana kemudian menghargai suara rakyat. Yang kedua adalah keadilan sosial. Ketika suara rakyat didengar, kemudian bagaimana ekonomi dan keadilan itu benar-benar terasa oleh masyarakat, maka kemudian nasionalisme itu akan tumbuh dan bangkit gitu, Mbak. Ini yang kami lihat empat bidang itu.
0: Lalu peran dari kita begitu ya Bang ya, lembaga kita ini tentunya ikut berperan ya Bang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sekarang dihadapi oleh generasi muda kita, khususnya empat yang Bang Roni sampaikan tadi gitu ya Bang ya. Misalnya apa saja Bang? Mengedukasikah atau turun langsung misalnya ke daerah-daerah yang memang perlu begitu ya Bang ya, dilakukan pemahaman-pemahaman bagi anak-anak muda kita bahwa untuk menumbuhkan nasionalisme cukup dari lingkungan sekitar misalnya begitu, atau seperti apa nih Bang?
1: Oh iya benar. Maka yang pertama kami lakukan adalah terkait dengan kajian-kajian terhadap empat bidang tersebut. Apa permasalahan-permasalahan yang tumbuh di masyarakat, dan kemudian bagaimana mengatasinya. Misalnya di persoalan pendidikan, di Sumatera Utara, itu menurut survei rata-ratanya, pendidikan kita itu hanya sampai di 9-13 tahun. Jadi sampai SMP, Mbak.
0: SMP, ya betul.
1: Jadi, dan yang paling tinggi di Kota Medan, yang paling rendah itu di Kota Nias. Nah ini, apa namanya, rasio perbandingan yang sangat tidak merata ini, itu juga ditandai dengan rasio pemerataan guru yang tidak menyebar secara rata, misalnya gitu. Ketika kami sudah mengkaji permasalahan seperti ini, kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengadvokasi kebijakan pertama, Mbak. Artinya, ketika kami menemukan persoalan, yang harus kami lakukan adalah menyampaikan persoalan itu kepada orang-orang yang paling terkait dengan menentukan kebijakan pemerintah, dinas pendidikan. Kemudian juga, yang paling mungkin bisa kami lakukan adalah memberikan semacam sosialisasi dan pendidikan-pendidikan bagi anak-anak putus sekolah, Mbak. Yang sedang kami rencanakan sekarang itu adalah kami mengadakan pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan tentang bagaimana menghasilkan penghasilan dari media sosial. Kemudian bagaimana kami melakukan pelatihan terkait dengan keterampilan-keterampilan hidup. Nah, ini kami melihat yang ketika memang bisa kita lakukan sehari-hari, misalnya lah ya, pendidikan soal. Tadi saya dengar sebelumnya Mbak Bidia atau Nobel gitu, kita mungkin menemukan nasionalisme dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia Raya, kemudian Tanah Airku, Tanah Air. Ketika
0: ini sudah kurang ya Bang? Kalau Bang Roni dengar sekarang ini sudah kurang begitu ya Bang ya?
1: Gimana?
0: Kalau menurut Bang Roni ini yang kurang, saat ini sudah agak berkurang ya Bang ya, mendengarkan lagu-lagu kebangsaan.
1: Masih.
0: Oh masih ya Bang ya?
1: Masih, kalau kita lihat kayak TV main kan ya. Kita apa namanya, tim kita main kan selalu kita menyanyikan kan, baik secara langsung dan ini. Di sekolah juga kita masih menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita. Tapi yang perlu lebih substansial yang harus kita perhatikan tadi itu Mbak, bahwa masyarakat kita yang paling pinggir itu harus selalu kita perhatikan. Masyarakat dengan penghasilan yang paling bawah, dengan pendidikan yang paling bawah, itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Jadi tidak hanya soal menyanyikan lagu-lagu, tapi juga bagaimana keadilan sosial tadi itu baik sisi ekonomi, pendidikan, hukum, nggak apalagi. Dan persoalan hukum apalagi di Sumatera Utara terkait misalnya dengan tanah, gitu ya, penyebaran sumber daya. Ini sangat, ada orang yang menguasai ribuan hektar misalnya, sementara petani kita untuk mengelola satu tempat sawah itu aja harus pinjam dari punya orang gitu. Dia hanya pekerja yang tidak punya tanah. Ini yang keadilan-keadilan struktural seperti ini yang harusnya sebenarnya harus kita perhatikan. Bukan tidak penting menyanyikan lagu-lagu tersebut. Saya juga adalah orang yang sangat tersentuh mendengar lagu itu ya. Tanah Air, kemudian Indonesia Raya, Garuda Pancasila. Itu penting dan memang menanamkan semacam persamaan nasib yang lahir dari negara yang sama, dari bangsa yang sama. Tapi yang lebih penting adalah kita menghadirkan keadilan, kemudian menghadirkan persamaan dan demokrasi lokal yang cukup baik di tengah masyarakat kita. Gitu.
0: Baik. Ya, kalau berbicara hukum tadi di Bang Roni menyinggung soal hukum. Nah, bagaimana Bang pendidikan hukum ini juga dapat membantu anak muda ya Bang ya ikut bisa memahami hak, kewajiban serta juga tanggung jawabnya ini Bang sebagai warga negara di tengah derasnya informasi di media sosial saat ini Bang Roni.
1: Betul, hukum itu kan kemudian menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita itu adalah manusia yang sama di depan semua orang. Itu yang kemudian kita katakan bahwa syarat untuk menjadi negara hukum itu adalah satu, kita persamaan di hadapan hukum. Gitu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih harus diperhatikan di dalam negara yang bernama Indonesia. Siapapun itu, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, dia sama. Ketika berhadapan dengan hukum, maka kita kemudian harus harus sama gitu. Maka persamaan kita di bangsa ini, yang pertama sekali memang yang harus dihadirkan adalah rasa keadilan dan itu. Kita dengan menyadari ini kemudian, kita akan mengetahui hak dan kewajiban kita. Hak itu kemudian harus kita lakukan, baru kewajiban kita nanti akan kita laksanakan, maka hak nanti pasti akan kita dapatkan. Yeah. Gitu. Kalau di ajaran agama, di sana juga kan begitu kan. Kita diajarkan untuk pertama beriman, kemudian kan kita diajarkan beribadah dulu kan. Ibadah dulu, bekerja dulu, berkewajiban dulu, baru kita berhak untuk meminta. Kalau kita lihat Al-Fatihah itu kan konstruksinya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu dulu, bekerja dulu, melaksanakan kewajiban kita dulu. Kemudian kita baru berhak untuk meminta nasta'innya itu setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, Pak Nasir pernah bilang kan, nasionalisme itu harus didasari dengan nilai-nilai agama seperti ini. Jadi tadi kita sudah mengenalkan Soekarno, mengenalkan Hatta. Sekarang Nasir juga, ada Muhammad Nasir salah satu Perdana Menteri kita yang mengenalkan posisi integral menyatukan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat itu. Dia mengajarkan bahwa nasionalisme harus didasarkan agama. Dan pada satu waktu itu, ketika kita sudah menjadi satu bangsa, yang pertama kita harus hadirkan adalah keadilan. Keadilan itu berasal dari hukum dan nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita.
0: Baik.
1: Jadi makanya tidak bisa lepas.
0: Ya, jadi inilah pentingnya. Iya, pentingnya pendidikan begitu ya, Bang ya, agar generasi muda kita khususnya bisa memahami kewajibannya dulu gitu ya, baru haknya. Terakhir Bang Roni, mungkin ada pesannya Bang untuk masyarakat khususnya generasi muda kita Bang, bagaimana untuk bisa membangun dan mempertahankan jiwa nasionalisme di era globalisasi saat ini. Singkat saja silakan Bang.
1: Oke, pesannya Mbak ya. Iya, saya berharap sih kita semua menyadari bahwa kita itu berasal dari bangsa yang sama kan. Kita berasal dari pertama nasib yang sama seperti yang dulu dirumuskan oleh pendiri bangsa kita. Kita lahir dari keinginan untuk bebas dari penjajah. Orang-orang yang saat ini mungkin menganggap bahwa bangsa kita ini cukup tidak memberikan manfaat kepada mereka, Tapi paling enggak kita memiliki dasar dan ideologi yang sama, bangsa yang sama, kemudian juga nasib yang sama, sehingga pada kemudian melahirkan sikap nasionalisme bahwa kita adalah sebenarnya berasal dari bangsa yang besar yang mungkin sekarang lagi tertidur gitu ya. Maka adalah kewajiban kita untuk menumbuhkan semangat itu kembali gitu, bahwa bangsa ini pada akhirnya itu juga bisa besar gitu dengan modal yang kita punya gitu. Itu Mbak.
0: Memang ini jadi kewajiban bersama, tugas bersama ya Bang ya, untuk bisa membangun jiwa nasionalisme di tengah derasnya arus informasi saat ini. Baik, terima kasih Bang Roni sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bang.
0: Iya, Roni Pradana, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum, Pendidikan, Ekonomi, dan Ekologi. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Kami juga akan mencoba berbincang dengan Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara Bidang Pemuda, ada Ahyar Adlani Siregar. Kembali kami juga mengajak Anda pendengar dan pemirsa, Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat jiwa nasionalisme kita ya, khususnya generasi muda saat ini di era globalisasi? Bagaimana kita bisa menumbuhkan ya nilai-nilai ataupun jiwa nasionalisme kita ya di tengah derasnya arus informasi, maraknya informasi yang bertebaran ya di media sosial khususnya. Nah, kita mau tanyakan ini kepada KNPI Sumatera Utara yang saat ini sudah terhubung bersama kami, ada Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara, ada Bang Ahyar Adlani Siregar. Selamat pagi Bang Ahyar.
2: Selamat pagi Mbak Widya.
0: Iya, apa kabarnya nih Bang?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Baik Bang Ahyar, langsung saja Bang, bagaimana Abang melihat gitu ya Bang, KNPI melihat kondisi jiwa nasionalisme generasi muda kita saat ini? Bang Ahyar, silakan Bang.
2: Siap, terima kasih Mbak Widya. Jadi kita dari KNPI Provinsi Sumatera Utara, yang pertama di kepengurusan KNPI Provinsi Sumatera Utara periodisasi 2000 sampai periodisasi 2028 ini di bawah kepemimpinan Bung Aldi Saputra Siregar, itu merangkul seluruh elemen pemuda. Nah, di sana itu tergabung berbagai baik aktivis, para akademisi, ada juga yang berprofesi hukum. Nah, di sana masing-masing bidang itu memberikan keahlian-keahliannya terhadap masyarakat dan pemuda di Sumatera Utara khususnya. Begitu dia Mbak Widya.
0: Ya, Bang Ahyar.
2: Iya Mbak.
0: Ya, Bang. Kalau KNPI melihat apa sih Bang tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air gitu ya Bang ya, khususnya di kalangan anak muda kita saat ini Bang? Ya, Bang Ahyar.
2: Begini Mbak. Tantangan terbesar ini kan di era globalisasi ini banyak hal yang ditampilkan kepada kita semua, bahwa termasuk informasi-informasi yang melalui media sosial itu kan banyak hal yang sesungguhnya harus kita teliti apakah informasi itu sudah benar atau berupa hoax. Lantas
0: ya.
2: Lantas kan Mbak, Ketua Aldi Saputra meminta kepada seluruh jajaran untuk melakukan edukasi kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Utara. termasuk pembinaan-pembinaan kepada remaja, mahasiswa, pemuda-pemuda yang lainnya.
0: Ya, mungkin
2: termasuk dalam hal kegiatan budaya. Nah, informasi-informasi yang sampai ke kita, itu kan harus kita saring dulu, Mbak.
0: Ya.
2: Tidak bisa serta-merta kita terima dan kita lakukan. Karena itu juga bertentangan dengan budaya kita, budaya ketimuran.
0: Ya, jadi memang harus disaring dulu nih informasi, jangan ditelan mentah-mentah begitu ya, Bang Ahyar ya. Iya, Bang Ahyar, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, Bang, yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1, Bang. Mungkin bisa ditanggapi, Bang, dari Zul di Medan. Kondisi pendidikan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maraknya kriminalisasi terhadap guru serta memudarnya rasa hormat dari orang tua maupun murid menjadi persoalan serius saat ini. Mungkin bisa ditanggapi, Bang Ahyar?
2: Baik, Mbak. Nah, sesungguhnya ini kan yang pertama memang gaweannya dinas pendidikan dan dinas kesehatan itu terkait. Nah, jadi sesungguhnya beberapa bidang-bidang yang tergabung di KMT itu seperti Provinsi Sumatera Utara. Itu sudah apa bisa dikatakan melakukan penelitian. Jadi kawan-kawan itu melakukan penelitian berbagai instansi masuk pendidikan. Begitu juga yang terkait dengan hal yang baru disampaikan oleh penanya tadi, Mbak. Jadi kawan-kawan tidak juga serta-merta ketika ada itu langsung melakukan gerakan-gerakan yang mungkin yang mengganggu, namun tidak begitu. Jadi kawan-kawan menelisik kebenaran dan kondisi di lapangan seperti apa. Memang kita lihat pada saat ini kondisi ada beberapa sekolah ya, kayaknya guru-guru itu kurang perhatian sih, persisnya begitu. Karena dari pendapatan guru ini kan terbilang kecil sih menurut hemat kami. Jadi perlulah peningkatan dari segi gaji agar kebutuhan-kebutuhan guru tadi bisa terpenuhi, bisa lebih maksimal memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa.
0: Baik. Ya, baik Bang Ahyar, ini baik Bang Ahyar, ini terakhir sekaligus menjawab pertanyaan pendengar kita yang masuk melalui YouTube-nya RRI Net Medan, Bang. Ada Ida. Bagaimana agar nasionalisme tidak berhenti hanya pada pembelajaran di kelas, namun tertanam di jiwa anak bangsa? Silakan, Bang Ahyar.
2: Baik, Mbak. Yang pertama, sesungguhnya pendidikan ini kan tidak hanya pada satu pintu. Dalam artian, pendidikan itu tidak hanya di dalam ruang kelas atau sekolah saja, sekolah formal yang baik. Nah, selaku orang tua juga harus memberikan pendidikan diri kepada anak-anaknya. Mengapa? Karena di sekolah itu hanya berapa jam anak-anak. Selebihnya itu mereka kembali ke rumah dan lingkungannya.
0: Bang Ahyar mungkin boleh agak menjauh, Bang, agak keluar, Bang. Ini suaranya tidak kurang baik, Bang, terdengar dari studio, Bang.
3: ruangannya sudah.
0: Iya.
3: Baik, kan?
0: Ini. Bang Ahyar,
2: saya ulangi, Mbak.
0: Bang Ahyar ya, silakan Bang, singkat saja Bang.
2: Nah begini Mbak, saya ulangi. Nah pendidikan formal itu dalam ruang kelas. Di sisi lain, kita selaku orang tua harus juga memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu dalam pengawasan orang tua di rumah dan pengawasan guru di sekolah. Jadi tetap dalam kontrol. Itu yang pertama. Selanjutnya, pembinaan dan pendidikan harus benar-benar ditekankan sejak dini kepada anak-anak. Sehingga dia tahu persis bahwasanya ada batasan-batasan norma, batasan sosial dalam bertindak dan berbuat.
0: Baik.
2: Nah, di zaman era globalisasi ini, banyak kita lihat anak-anak kecil yang sesungguhnya belum layak melihat HP, di mana kadang-kadang kita saat melihat-lihat HP ini kan banyak iklan-iklan yang liweran lewat di tampilan layar HP. Nah, ketika itu dilihat anak-anak, ini kan sangat-sangat tidak itu. Maka perlu kita mendorong dinas infokom, dinas-dinas terkait, pemerintahan, sehingga ada batasan, ada filter ketika iklan-iklan dan lain sebagainya yang memang tidak layak ditampilkan dalam internet dan lain sebagainya. Begitu Mbak, saya kembali.
0: Ya, baik. Jadi memang perlu juga ya Bang ya, ada intervensi ya Bang ya, pengawasan dari pemerintah untuk bisa melindungi ini anak-anak kita, generasi muda kita, tentunya kaitannya untuk menjaga, mempertahankan dan membangun jiwa nasionalisme, begitu ya Bang Ahyar ya?
2: Benar Mbak.
0: Baik, terima kasih Bang Ahyar sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bang.
2: Baik Mbak. Terima kasih kembali Mbak.
0: Ya. Itu tadi Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara Bidang Pemuda, ada Ahyar Adlani Sregar. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan narasumber kami sebelumnya, Roni Pradana, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum, Pendidikan, Ekonomi, dan Ekologi, yang sudah menyampaikan pandangannya bagaimana terkait membangun jiwa nasionalisme di era globalisasi. Pentingnya peran anak muda untuk membangun ya, jiwa nasionalisme di tengah derasnya arus informasi saat ini, dan perlunya ada pengawasan dan juga intervensi dari pemerintah untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh buruk budaya asing. Terima kasih sekali lagi, dan kepada Anda juga pendengar dan pemirsa yang sudah aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, membangun jiwa nasionalisme di era globalisasi. Saya Widya. Terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada ya. Ada Samson tadi dengan Naluri Lelaki. Hampir di jam 9 pagi nih, dan pastinya ada waktu 60 menit lagi ya, kita masih akan terus bersama di pagi hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami, dan nanti Vika akan kembali di Medan pagi ini untuk memberikan informasi untuk Anda semuanya.

Mana saja Anda berada, ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi RRI Medan ya. Ini akan mengajak Anda semuanya pendengar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Dan acara ini akan diadakan di Auditorium Lili Suhairi ya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat sampai selesai. Nah, nanti acara ini akan diisi dengan ceramah para ustad-ustad nih mengisi acara Mutiara Pagi dan One Day One Ayat. Karena ini terbatasnya tempat ya, nggak semua nih, tapi nanti penuh sekali ya. Ini karena terbatasnya tempatnya, untuk Anda pendengar yang ingin mengikut menghadiri acara Maulid Nabi bersama RRI Medan ya di Gedung Lili Suhairi, Anda bisa mendaftar. Caranya gimana, Vika? Nah, caranya Anda cukup ini aja. Kasih nama Anda kalau Anda tuh ikut mendaftar gitu. Chat kita ya. Mendaftarnya dulu nih di nomor WhatsApp kita di 0811-6169-43. Daftar aja, bilang mau ikut dong ini Vika, ini saya ini gitu ya, saya mau ikut dong nanti acara gini-gini. Boleh ya pastinya. Ingat ini terbatas ya, ada sekitar sekitar berapa ya, 100 lebih kurang ya, mungkin 120 apa berapa gitu lebih kurang. Jadi pokoknya jangan sampai Anda nggak kebagian gitu dia. Pendaftaran terakhirnya itu pada hari Selasa di tanggal 25 Agustus ya 2020. Ini udah tanggal 13 loh. Ayo daftarkan diri Anda segera ya. Dan nanti kita bakal mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad bareng-bareng ya bersama Ustadz Mutiara Pagi pastinya.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalau teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dilansir dari rri.co.id. Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Murianto Amin SSOS MSI ini mengatakan kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kunci utama seorang ya seseorang itu meraih kesuksesan. Jadi baik dalam meniti karir maupun mengungkapkan berbagai ide agar dapat diterima orang lain. Jadi untuk itu latihlah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Kalau pintar tapi tidak bisa mengungkapkan atau menyampaikan kepintaran itu dengan cara yang sederhana ya kepada orang lain ya, maka kepintaran itu cuma hanya milik diri sendiri saja, itu kata beliau ya. Jadi beliau ini juga mengatakan cara berkomunikasi tersebut harus terus dilatih dengan cara yang santun, tidak menyakiti orang lain, termasuk santun menggunakan media sosial baik Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lainnya seperti itu ya. Memang benar ya kalau kata orang ya, komunikasi adalah kunci gitu.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,3% RRI kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Rafika Putri, pendengar di mana saja Anda berada. Dan kali ini Perumda Tirtonadi di Provinsi Sumatera Utara ya terus memperluas akses masyarakat terhadap air bersih yang sehat, aman, nyaman melalui sejumlah program pelayanan. Jadi langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution nih dalam meningkatkan pelayanan publik. Jadi program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan yang digelar di aula lantai 4 kantor pusat Perumda Tirtonadi, Jalan Sisingamangaraja nomor 1 Medan. Dan kegiatan itu dihadiri jajaran Dewan Pengawas Perumda Tirtonadi, ini ada Yuda Johansyah dan Arif Estri Nugroho, Direktur Utama Perumda Tirtonadi Ardian Surbakti, dan Direktur Bisnis dan Pemasaran Ikrima Hamidi, serta sejumlah pihak-pihak terkait ya. Jadi dalam sosialisasi tersebut diperkenalkan sejumlah program kemudahan bagi masyarakat, diantaranya pemasangan jaringan pipa distribusi yang dibiayai Perumda Tirtonadi untuk minimal 5 rumah penduduk dengan panjang jaringan hingga 50 meter.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa

0: Tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa, sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film, gitu kan? Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario, kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan, gitu. Jadi
1: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
0: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang, gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat, kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, udah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi, gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu, gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak, gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya Bang? Ya, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
1: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
0: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

hati dengan aku harus jujur. Dan pendengar Vika juga harus jujur kalau ini sudah waktunya Vika pamit undur diri dari ruang dekar Anda semuanya. Tapi sekali lagi nih Vika mengingatkan nih untuk Anda ya, yang ingin ya ikut merayakan Maulid Nabi bersama kita di RRI Medan, tepatnya nanti di Gedung Lili Suhairi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ini, Anda bisa mendaftarkan diri Anda, mungkin mau mengajak keluarga, saudara, atau teman, boleh silakan. Cara daftarnya gimana, Vika? Daftarnya gampang, nggak ada syarat tertentu, hanya daftar aja chat kita melalui nomor WhatsApp di 0811 616943. Bilang di situ kayak ini, misalnya nih Bu Asla gitu ya, Bu Asla mau daftar ya Vika untuk acara 26, misalnya Bu Asla sendirian atau Bu Asla sama teman atau sama siapa boleh gitu. Kenapa harus daftar ya? Karena kuotanya terbatas, nggak untuk semua ya, lebih kurang 100-120 orang lebih kurang ya gitu. Pokoknya karena kuota ini terbatas, jadi daftar dulu. Jadi kalau misalnya daftar sudah pasti bisa masuk, bisa ikutan gitu. Tapi kalau misalnya nanti sudah habis ya nggak bisa gitu dia. Nanti juga ya ada ustadz-ustadz Mutiara Pagi ya. Nah itu pengisi acara Mutiara Pagi, para ustadznya juga akan hadir, dan juga ustadz dari ini ya One Day One Night, nah juga akan hadir pastinya untuk memeriahkan, dan mungkin nanti kita bisa sharing-sharing bersama langsung bersama ustadznya di sana. Ya udah deh, selainnya akan ada rekan Vika Desi Utami menemani Anda. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

Aktifkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Broto 214 Medan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan siang ini untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya dan semangat terus untuk menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari Kamis manis. Tetap optimis, jangan sampai pesimis. Informasi dan juga lagu-lagu spesial masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Medan siang ini.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Saudara pendengar, hari ini 13 Agustus 2026 diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Peringatan ini merujuk waktu disahkannya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003. Melansir laman resmi Mahkamah Konstitusi, secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria Hans Kelsen dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ya. Praktik Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang pernah diungkapkan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung atau Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membanding undang-undang atau kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Supomo dengan alasan bahwa konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan, melainkan konsep pembagian kekuasaan. Kemudian tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, dan kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Sehingga ide pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Kita lanjut lagi berdengar di Medan Siang. Ini informasi harga emas antam. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026 naik dari Rp2.680.000 menjadi Rp2.700.000 untuk ukuran 1 gram. Sementara ukuran terkecil 0,5 gram dari Rp1.390.000 menjadi Rp1.400.000. Dan untuk ukuran berat 2 gram emas hari ini dari Rp5.300.000 menjadi Rp5.340.000, sementara ukuran berat 3 gram dari Rp7.925.000 menjadi Rp7.985.000. Kemudian untuk emas berat 5 gram hari ini dari total Rp13.175.000 menjadi Rp13.275.000. Lalu untuk emas 10 gram dari Rp26.295.000 menjadi Rp26.495.000. Dan emas 25 gram hari ini dari Rp65.612.000 menjadi Rp66.112.000. Kemudian emas berat 50 gram dari Rp131.145.000 menjadi Rp132.145.000. Sementara itu pendengar, kita juga akan update hari ini untuk rupiah yang tetap melemah meski data inflasi Amerika Serikat termoderasi. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tipis 0,03% atau 6 poin ke level Rp17.883 per dolar Amerika Serikat. Data inflasi Amerika Serikat ini juga kembali termoderasi, tercatat sebesar 3,4% di bulan Juli 2026. Laju inflasi Amerika Serikat turun dari level tertinggi sejak tahun 2023 seiring meredanya dampak guncangan suplai minyak akibat perang Amerika Serikat di Iran. Dan tentunya pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah ini ditutup turun 0,09% ke posisi Rp17.877 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah diperkirakan menguat setelah rilis data inflasi Amerika Serikat. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman berita kami di rri.co.id.

Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, saudara pendengar. Tidak terasa ya, menuju 17 Agustus 2026, seperti apakah nanti peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Tentu banyak persiapan dan juga hiasan bendera merah putih sudah mewarnai jalanan, pertanda menuju hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan minat masyarakat untuk mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendapat respons positif. Tiket ajang lari yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 habis dalam waktu 2 jam setelah pendaftaran dibuka. Pendaftaran Merdeka Run 2026 dibuka pada Rabu 12 Agustus kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal resmi penyelenggara. Tingginya minat peserta menunjukkan olahraga lari semakin diminati sebagai bagian dari aktivitas masyarakat yang sekaligus akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mendaftar dalam waktu singkat. Menurutnya, respon tersebut memperlihatkan tingginya semangat masyarakat untuk berolahraga sekaligus menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Erick menilai Merdeka Run tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga. Ajang tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan merayakan kemerdekaan melalui suasana yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Merdeka Run 2026 akan menempuh jarak 8 km dengan titik awal di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Selain aktivitas lari, penyelenggara menyiapkan hiburan serta keterlibatan pelaku UMKM. Pada 29 Agustus nanti, Merdeka Run menjadi pesta masyarakat Indonesia. Pelibatan UMKM dalam kegiatan olahraga diharapkan dapat memperluas manfaat penyelenggara Merdeka Run bagi masyarakat. Aktivitas tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang mampu mendorong pergerakan ekonomi. Selain kegiatan lari, Merdeka Run 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan pendukung bagi masyarakat. Rangkaian acara mencakup UMKM, festival kuliner, atraksi drone, hingga penampilan sejumlah musisi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again, though. Due, Kamara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matthew. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como, salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal Christos Solis menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, maker Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job, there is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya, dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline, dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin. Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikuti TC ini?
2: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik kembang. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar juga bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
1: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
2: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
1: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
2: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih untuk waktu-waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkotong dulu.
1: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
2: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
1: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
2: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
1: Jam 8 pagi dan 4 sore.
2: Ya.
1: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
2: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya, teknik.
1: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih dari yang AVC kemudian Civic Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
2: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di Civic Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3, nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
2: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal, baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
2: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
2: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
2: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
2: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
2: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk final. Memang anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
2: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Mini turnamen.
2: Ya, ini buat kita ke sana. Itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke
1: sana. Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
2: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
2: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
2: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
0: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

4,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Selamat mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas ya. Di siang hari ini cuaca juga mendukung. Untuk siang ini cerah ya, tapi tidak terlalu panas. Artinya untuk Anda yang akan bertugas dan bekerja di lapangan, ini tidak terlalu terik sekali ya. Mudah-mudahan tetap menjaga stamina juga di sepanjang hari ini. Masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!

Dari Brisia Jody dengan Tak Bisa menghantarkan kita pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semangat Pramuka Sumatera Utara terus berkobar. Sebanyak 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Buperta, Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bersama Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara Diki Anugrah Panjaitan. Kontingen Sumatera Utara terdiri dari 7 orang kontingen daerah dan 1.172 orang kontingen cabang yang berasal dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Mobilisasi kontingen dilakukan melalui 3 jalur transportasi, yaitu jalur laut. Sebanyak 384 orang dari 6 kuarcap, jalur darat sebanyak 461 orang dari 13 kuarcap, dan jalur udara sebanyak 334 orang dari 1 kuarda ditambah 9 kuarcap. Mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan, Jamnas 12 menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperkuat karakter, mengembangkan keterampilan, memperluas pengalaman, serta membawa nama baik Sumatera Utara di tingkat nasional. Ya, untuk itu selamat berjuang untuk kontingen Sumatera Utara, tunjukkan semangat, kekompakan, kreativitas, dan prestasi. Jadilah generasi muda yang adaptif, mandiri, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Garuda Indonesia menyiapkan 170.845 tiket penerbangan domestik gratis bagi wisatawan asing melalui program Free Domestic Flight. Program ini berlaku untuk penerbangan periode 1 Agustus hingga 30 November 2026 dan ditujukan bagi wisatawan mancanegara yang memenuhi syarat. Inisiatif ini diharapkan mendorong wisatawan untuk menjelajahi lebih banyak destinasi di Indonesia, tidak hanya Bali dan Jakarta. Melalui program ini, pemerintah dan Garuda Indonesia menargetkan peningkatan lama tinggal wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui belanja di hotel, UMKM, dan sektor pariwisata. Garuda juga membidik pasar utama di Asia dan Australia dengan target menaikkan load factor penerbangan dari sekitar 70% menjadi 80%, bahkan hingga 90% apabila jumlah penumpang mencapai 200.000.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

Rosatu Medan, kanal formasi dan inspirasi. Masih semangat di siang ini, pendengar yang masih beraktivitas atau mungkin sudah rehat juga karena ini jam-jam makan siang ya. Pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Ada menu apa saja yang disantap untuk makan siang hari ini? Boleh berbagi informasi via WhatsApp Rosatu di 0811 616 943. Tapi kalau ngobrolin soal makanan ya, ada yang viral juga di media sosial, pendengar. Nah, tapi ini makanan jadul sebenarnya begitu ya. Di mana orang-orang zaman dulu itu senang makan ubi-ubian begitu ya. Ubi roti, ubi jalar ya, dan masih banyak lagi jenisnya, pendengar ya. Dan saat ini viral di media sosial ternyata kimpul atau sebutan dari umbi lokal yang selama ini dilupakan menjadi fenomena bahwa pola yang berulang di ranah pangan lokal Indonesia, ya, sebuah komoditas yang sudah lama dikonsumsi di berbagai daerah, tetapi baru mendapat perhatian luas setelah ada pemicu dari media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir, kata kimpul ramai muncul di lini masa media sosial, terutama TikTok dan X. Sebagian warganet bahkan sempat mengira ini istilah gaul baru, yang mana sebelum akhirnya tahu bahwa kimpul adalah nama bahan pangan, yaitu umbi lokal bernama ilmiah atau Xanthosoma sagittifolium. Kata kimpul sendiri, pendengar, berasal dari bahasa Jawa dan sudah masuk ke KBBI, berarti tumbuhan talas berumbi kecil dan berkulit gelap. Di sejumlah daerah Jawa, umbi ini dikenal dengan nama lain seperti bentul, bote, genjlong, atau talas belitung. Menurut BRIN, kimpul sudah lama dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat tradisional sebagai olahan rebusan, kukusan, atau kolak. Nah, jadi tren kreator mengganti bahan olahan, yaitu nasi, terigu, pasta dengan kimpul lewat kalimat khas, karena saya tidak punya, jadi saya ganti kimpul. Iya, kalau sekarang dicek-cek di media sosial, itu ada istilah namanya have dan don't have ya. Orang have dan orang don't have. Ada-ada saja memang ya. Tapi memang ini menjadi salah satu hal yang perlu dibangkitkan lagi begitu ya. Dan perlu diolah juga misalnya menjadi kimbap, dumpling, hingga cookies, sampai salah satu sang kreator yang ada di medsos ini memperkenalkan kembali umbi lokal ini atau kimpul tadi ya, dijuluki sebagai duta ketahanan pangan. Untuk itu Menkes Budi Gunadi Sadikin juga mengapresiasi kimpul yang kaya serat, karbohidrat kompleks, pati tahan cerna, dan berindeks glikemik rendah. Kaya karbohidrat serat, vitamin C dan B3, kalium, serta bebas gluten, sehingga potensial jadi tepung substitusi terigu. Tumbuh di lahan kering lembab dengan masa panen 5 hingga 9 bulan, menghasilkan 3,7 hingga 7,5 ton per hektar, meski dukungannya belum sepadat komoditas singkong atau ubi jalar. Nah, jadi indeks glikemik rendah bukan berarti harus menggantikan nasi sepenuhnya ya, pendengar, melainkan jadi variasi karbohidrat harian, di mana kimpul mengandung kalsium oksalat yang memicu gatal atau iritasi jika dikonsumsi mentah. Harus direbus, dikukus, atau digoreng hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Jadi fenomena kimpul menunjukkan pola yang berulang di ranah pangan lokal Indonesia. Ini sebuah komoditas yang sudah lama dikonsumsi di berbagai daerah, tetapi baru mendapat perhatian luas setelah ada pemicu dari media sosial. Ya, sekarang memang apa-apa harus viral dulu gitu ya di media sosial, baru up kembali begitu ya. Jadi umbi-umbian ya, termasuk kimpul ini masuk kategori pangan yang kurang mendapat riset dan investasi dibandingkan komoditas utama. Meski punya potensi sebagai sumber karbohidrat alternatif, tantangan sebenarnya bukan pada momentum viralnya, melainkan pada apa yang terjadi setelah tren ini surut. Kalau gitu, mari kita lestarikan, kalau bisa kita budidayakan begitu ya, kimpul ini, pendengar, yang menjadi fenomena saat ini yang juga sedang tren di media sosial.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pada peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: Pendengar khususnya ada kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, kita akan dengarkan saat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk

0: ganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu."
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemilihan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dilakukan melalui sistem e-voting. Hasil pemilihan menetapkan Rudy Hendra Pakpahan sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan perolehan 112 suara. Gubernur Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Nias Utara. Dan inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Pendengar, pemilihan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dilakukan melalui sistem e-voting. Hasil pemilihan menetapkan Rudy Hendra Pakpahan sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan perolehan 112 suara. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Diikuti oleh 198 pegawai dari 210 pegawai. Sistem baru yang e-voting yang kita kembangkan.
3: Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara melakukan pemilihan Kepala Kanwil, Kakanwil, menggunakan sistem e-voting yang melibatkan semua pegawai Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara Rabu kemarin. Dalam pemilihan menggunakan sistem e-voting ini, hasil pemilihan langsung ditampilkan dengan hasil Rudy Hendra Pakpahan memperoleh suara terbanyak sebesar 112 suara atau 55% dan terpilih sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang hadir langsung pada kegiatan ini mengatakan sistem e-voting menjadi bagian dari pilot project penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah kedua yang menerapkan sistem e-voting setelah Jawa Timur.
2: Kami mengembangkan sistem manajemen talenta berjalan secara baik, dilakukan oleh komite manajemen talenta yang sudah terbentuk di Kementerian Hukum berdasarkan tentu regulasi dari Permen Pan-RB, dan itu kami jalankan di sebuah tradisi baru, melibatkan partisipasi dari seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Sumatera Utara, diikuti oleh 198 pegawai dari 210 pegawai. Sistem baru yang e-voting yang kita kembangkan, mudah-mudahan dengan proses pemilihan dan pengisian jabatan Pimpi Pratama yang baru, Kementerian Hukum, nantinya akan bisa berjalan dan sesuai dengan evaluasi yang kami lakukan terhadap pejabat yang baru.
3: Lebih lanjut, Supratman menyebut e-voting selanjutnya akan dilakukan di Kalimantan Timur sebelum akhirnya diterapkan di seluruh Indonesia. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Banyaknya kasus korupsi mulai dari tingkat pusat hingga daerah yang masih belum teratasi disebut akan memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
4: Selain memperlambat proses pembangunan, persoalan korupsi yang masih belum terselesaikan dan menjerat sejumlah petinggi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian itu dikatakan Tolopan Siringo-Ringo, pemerhati sosial dan aktivis anti korupsi di Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Pandan. Menurut Tolopan, perlakuan korupsi yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
5: Supaya nol korupsi, orang-orang yang ada di birokrasi harus orang-orang bersemua adalah ketidakpuasan. Kepada pemerintah juga adanya ketidakpuasan dari rakyat itu melihat fenomena-fenomena korupsi.
4: Selanjutnya, Tolopan menyebut keterlibatan semua perangkat hukum dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi. Denis Sihaan melaporkan.
0: Universitas Negeri Medan menyambut lebih dari 10.000 mahasiswa yang mulai mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
6: Selamat bergabung di Fasik Medan.
7: Sebanyak 1046 mahasiswa baru resmi bergabung dengan Universitas Negeri Medan tahun akademik 2026-2027. Mereka dikukuhkan dan mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Gedung Serbaguna Unimed, Rabu 12 Agustus 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari sekitar 27.000 calon mahasiswa yang mendaftar melalui 3 jalur penerimaan. Ketua Pelaksana PKKMB Unimed 2026, Irwansah Siregar menyebut, mahasiswa yang diterima tersebar di 8 fakultas di lingkungan Unimed.
8: Jumlah mahasiswa yang diterima dan sudah mendaftar dari jalur SNBT sebanyak 2.969 mahasiswa, dari jalur SNBT sebanyak 5.646 mahasiswa, dan dari jalur seleksi mandiri sebanyak 1.431 mahasiswa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan mahasiswa baru Universitas Negeri Medan tahun 2026 sebanyak 10.046 mahasiswa yang tersebar pada 8 fakultas di lingkungan Universitas Negeri Medan.
7: Rektor Unimed Profesor Dr. Insinyur Baharuddin STMPD mengatakan, proses penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi yang ketat. Ia mencontohkan fakultas kedokteran yang memiliki daya tampung terbatas meski jumlah pendaftarnya mencapai sekitar 1.000 orang.
6: Jadi bisa dibayangkan bagaimana pusing pimpinan untuk menyeleksi mereka. 1.000 diterima 12, 1.000 diterima 22, 1.000 diterima 14. Jadi seleksi yang paling ketat itu ada di kedokteran.
7: Dalam sambutannya, Rektor Baharuddin juga mengingatkan mahasiswa baru agar memahami identitas Unimed sebagai the character building university. Menurutnya, seluruh fakultas memiliki peran penting dalam menjawab persoalan masyarakat melalui bidang keilmuan masing-masing.
6: Yang membangun the character building university dan tentu saya menerima dengan tangan terbuka, tetapi ingat dan setelah tamat dari sini bisa membantu masyarakat, tentu saja bangsa dan negara yang menunggu kita ke depannya.
7: Rangkaian PKKMB tingkat universitas berlangsung selama 2 hari, 12 dan 13 Agustus 2026. Pada hari pertama, mahasiswa diperkenalkan dengan lingkungan kampus, kehidupan akademik, kemahasiswaan, serta nilai-nilai yang menjadi bagian dari kehidupan sebagai mahasiswa Unimed. Sementara pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan di tingkat fakultas. Mahasiswa akan mendapatkan pengenalan lebih khusus mengenai fakultas, jurusan, program studi, sistem pembelajaran, layanan akademik, organisasi kemahasiswaan, serta fasilitas yang tersedia. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan provinsi sepanjang 7 km. Namun, Gubernur Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Nias Utara. Laporannya. Kami ulangi, warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan provinsi sepanjang 7 km. Namun, Gubernur Sumatera Utara berkomitmen memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Nias Utara. Laporannya disampaikan Monili Harefa.
9: Warga Kabupaten Nias Utara meminta perbaikan jalan sepanjang 7 km penghubung Simpang 3 Kecamatan Loto, Sabu menuju Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Aspirasi itu disampaikan Syukur Gea, perwakilan masyarakat, saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara ketika meninjau progres pembangunan jalan provinsi di Simpang 3 Loto, Nias Utara. Ia menyebutkan ruas jalan Simpang 3 tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Nias Utara.
10: Ibu kota Simpang 3 ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Nias Utara. Mohon Pak, Bapak nanti melintasi jalan ke arah Sinhando, ke arah Sawo menuju Tuhemberua atau Gunung Stone, karena ada sekitar 7 km lagi di sana yang susah jalan untuk dilalui. Mohon Pak dilalui nanti untuk bisa melihat.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan tidak hanya memperbaiki 7 km sesuai permintaan masyarakat, melainkan menambah panjangnya. Ia berkomitmen akan memperbaiki sepanjang 12 km di wilayah Kabupaten Nias Utara. Pengerjaannya dijanjikan selesai tahun 2027.
11: Untuk jalan Pak sisanya Pak Jehan, Bapak kan tadi minta 7 kilo diperbaiki. Saya nggak mau, saya maunya 12 kilo yang pernah diperbaiki.
12: Tapi tahun depan, Pak. Tahun depan 12 kilo nanti kami selesaikan jalan itu.
9: Dalam pertemuan tersebut juga Gubernur menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dukungan dan kerjasama warga diminta agar proses pembangunan di lokasi dapat berjalan aman dan lancar. Dari Nyasutara, reporter Munyeli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak sekolah mengapresiasi kegiatan lomba drum band yang diselenggarakan PMK Gunung Sitoli dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI sebagai sarana bagi anak didik mengekspresikan potensi diri mereka. Laporannya bersama Indah Febrianti Bulule.
13: Dan menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Gunung Sitoli menggelar lomba parade drum band tingkat TK, SD, SMP, dan SMA se-Kota Gunung Sitoli. Parade dilakukan di sepanjang rute Jalan Soekarno, Jalan Sirao, dan Jalan Gomo Kota Gunung Sitoli kemarin. Sebanyak 16 sekolah yang mengikuti lomba tersebut. Mereka melakukan berbagai atraksi yang memukau, serta membawakan lagu-lagu perjuangan memenuhi jalan-jalan utama sesuai dengan rute. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, Andika Lauli, yang melepas defile peserta dalam arahannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai perwujudan kemerdekaan Indonesia. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan tersebut.
14: Dan anak-anak kami yang kami banggakan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Pada hari ini, tentunya kegiatan adalah defile drum band. Defile drum band buat anak-anak yang dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tentunya kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian di dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur di usia 81 ini kita dapat menikmati kemerdekaan. Khusus buat anak-anak kami sudah turut berperan serta, khususnya di dalam kegiatan defile drum band. Atas nama pemerintah Kota Gunung Sitoli, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk anak-anak kami.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, Arlika Sibua, berterima kasih untuk kegiatan parade drum band tersebut yang menurutnya bisa menjadi sarana bagi anak-anak didik untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri mereka.
15: Tanggapan saya terkait dengan lomba yang dilaksanakan oleh panitia HUT Kemerdekaan 81 oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli sangat luar biasa. Dengan kegiatan ini akan membawa dampak positif dan yang baik buat peserta didik khususnya di SD HUT, di mana anak-anak bisa mengekspresikan dirinya dan potensi yang ada dalam dirinya, terlebih-lebih menumbuhkan kepercayaan diri buat murid-murid khususnya di SD HUT dan pada umumnya di seluruh sekolah yang ada di Kota Gunung Sitoli. Yang penting lomba ini pada hari ini luar biasa.
13: Kegiatan lomba parade drum band tingkat TK, SD, SMP, SMA se-Kota Gunung Sitoli berjalan dengan lancar dan meriah dan didukung dengan cuaca yang sangat cerah. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seorang pria di Tapanuli Selatan tewas usai ditembak dengan menggunakan senapan angin. Ironisnya, aksi tersebut terjadi setelah hewan ternak babi milik korban merusak kebun sawit milik tersangka. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
1: Tersangka IG berusia 39 tahun, warga Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, hanya dapat meringis kesakitan setelah petugas memberi hadiah timah panas di kakinya. Tersangka IG ditangkap polisi setelah membunuh korban Arianus Gawa berusia 40 tahun, warga Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan menembakkan senapan angin ke tubuh korban. Insiden tersebut berawal saat korban dan tersangka berpas-pasan di dekat warung yang berada di Desa Gunung Baringin. Saat itu, korban Arianus yang tidak terima hewan ternak babi miliknya dibunuh langsung menyenggol tersangka. Bahkan korban juga menyerang ke tersangka dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Mendapat serangan tersebut, tersangka yang saat itu membawa senapan angin menghindar. Di saat yang bersamaan, dirinya langsung mengisi peluru dan menembakkan 2 peluru ke tubuh korban. Seketika itulah korban tersungkur, sementara tersangka langsung melarikan diri sebelum akhirnya dibekuk oleh Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Kepada petugas, tersangka mengakui perbuatannya.
2: Pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban di jalan Batu milik Amarawisi Biawa yang terletak di Desa Gunung Maringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku bertemu dengan almarhum Arianus Gawa yang mana pada awal almarhum Arianus Gawa menyenggol pelaku menggunakan bahu kiri yang mengenai bahu kiri pelaku, dan kemudian almarhum Arianus Gawa mengatakan, "Sudah kubunuh babiku, kubunuh kau." Kemudian almarhum Arianus Gawa menarik pisau dari pinggang sebelah kiri, yang kemudian pelaku spontan mundur dan kemudian pelaku langsung mengisi peluru ke senapan PCT merek Apache 4000 warna hitam milik pelaku, kemudian menembak Arianus Gawa sebanyak 1 kali ke arah dada dari jarak 2 meter. Pada saat almarhum Arianus Gawa pergi dan berlari ke arah rumah Amarawisi Giawa, yang saat itu pintu rumah Amarawisi Giawa sedang terbuka untuk menjauh dari pelaku, kemudian pelaku mengisi kembali peluru kesenapan milik pelaku tersebut, kemudian menembak untuk yang kedua kalinya ke arah punggung almarhum Arianus Gawa, yang kemudian pelaku langsung melari ke arah kebun kelapa sawit.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat telah melanggar pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Perubahan pola pikir masyarakat tentang pembentukan karakter anak yang lebih penting dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Laporannya disampaikan Ana Verlis Hulu.
3: Pola pikir masyarakat yang mementingkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan terus mendorong perubahan pola pikir tersebut, di mana pembentukan karakter anak lebih penting ketimbang kemampuan calistung. Kabit PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan Peter Bulele menjelaskan, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebenarnya telah memiliki program kelas parenting atau kelas orang tua. Melalui kegiatan tersebut, guru memberikan pemahaman bahwa kesiapan belajar, kemandirian, dan pembentukan karakter jauh lebih penting dibandingkan kemampuan calistung pada usia dini.
4: Untuk apa kebiasaan anak bisa membaca, bisa menulis, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa? Hari ini kita berikan pemahaman kepada orang tua. Dan sebuah penelitian yang telah dilakukan di Amerika ini selama 70 tahun, bahwa kebanyakan anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang bukan gara-gara yaitu Hitler, Hitler sebagai pelakunya. Tetapi pelakunya adalah sejak ini anak sudah diberikan tanggung jawab.
3: Sementara itu, fasilitator program kreasi Maria Maristella Bago mengemukakan, masih banyak orang tua yang menilai keberhasilan pendidikan anak usia dini hanya dari kemampuan anak membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Padahal pandangan tersebut merupakan miskonsepsi yang perlu diluruskan karena tujuan utama PAUD adalah membangun karakter dan kesiapan belajar anak. Maria menjelaskan, anak yang dipaksa menguasai calistung terlalu dini berpotensi kehilangan rasa ingin tahu. Selain itu, tekanan belajar yang tidak sesuai usia dapat membuat anak mudah mengalami stres dan tidak menyukai sekolah.
5: Kalau misalnya kita memaksa anak untuk calistung terlalu dini, sampai kepada orang tua, ini bisa berdampak kehilangan rasa ingin tahu, mudah stres, tidak suka sekolah. Kalaupun ada anak-anak yang dari PAUD sudah bisa membaca, itu mungkin nilai plus bagi kita. Tapi coba kita lihat untuk kedepannya. Apakah si anak tersebut tidak akan mengalami stres? Karena dia akan dituntut. Harus bisa. Coba, kamu bisa juara, kamu bisa dapat prestasi. Bisa dikatakan di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dia akan sudah mulai bosan untuk belajar.
3: Ketua Ikatan Guru TK Indonesia atau IGTKI Kabupaten Selatan ini juga menekankan bahwa anak yang belum lancar membaca masih bisa dibimbing oleh guru. Sebaliknya, anak yang memiliki masalah dalam pengendalian emosi maupun kemampuan bersosialisasi akan lebih sulit beradaptasi selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, melalui program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan akan mendukung proses kesiapan belajar anak. Hal ini tentunya mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian diri di jenjang pendidikan dasar. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian lintas Megatol hari ini.
6: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Kembali kita berjumpa di Muterin Lagu Indonesia MLI Mantap Kalibah. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan rangkaian lagu-lagu spesial menemani perjalanan Anda siang hari ini, ataupun yang mungkin lagi di rumah ya, lagi bersih-bersih rumah, beres-beres rumah. Ini ibu-ibu rumah tangga dari pagi tadi sampai sekarang belum selesai nih kerjaannya ya, belum kelar-kelar juga. Jadi siang-siang gini masih beres-beres, masih bersih-bersih, baru siap masak juga. Siapakah itu orangnya ya? Mungkin ada juga ibu-ibu di rumah ya, yang ini sedang menyediakan hidangan santap siang untuk keluarga tercinta. Boleh berbagi informasi di siang hari ini, dan sekaligus boleh ini ya, boleh telepon kita lagi dari WhatsApp di 0811616943. Sudah ada pendengar kita yang bergabung, kita coba sapa dulu, ada siapa di mana ini MLI?
1: Putarin lagu Indonesia Mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah.
1: Assalamualaikum Kak Desi Utami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar nih Mama Rizky?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Cantik kali fotonya pakai ini jilbab pink. Jilbab pink apa jilbab warna ungu tuh?
1: Pink gelap.
0: Pink gelap ya. Iya. Ini mau kemana nih rencananya? Pakai jilbab pink.
1: Oh itu kemarin waktu mau
0: undangan
1: ke Binji tempat kebun apa tuh namanya?
0: Kebun lada Binji.
1: Enggak, bukan. Itu yang ada pohon-pohon tangernya.
0: Kebun apa
1: ada
0: namanya?
1: Kafenya itu. Kebun anggur ada kafenya itu.
0: Oh, kebun kebun anggur.
1: Di situ
0: ngeri kali kok. Nggak pernah, tapi belum pernah ke sana.
1: Pernah dengar kan?
0: Pernah dengar tapi Binji. belum pernah ke sana. Sedih kali ya Wak ya.
1: Apa cerita nih?
0: Cerita kita. Ya cerita-cerita nggak jelas aja.
1: Udah siap masak.
0: Udah siap masak. Udah ya. Masak apa tadi?
1: Nyambel ikan.
0: Ikan apa?
1: Ikan pari.
0: Ikan pari. Ya. Terus sayurnya?
1: Bayam.
0: Bayam direbus.
1: Rebus, iya. Campur toge dikit.
0: Mantap kali bah. Kalau
1: Kak De. Lagu Kak Desi, Desi Utami.
0: Lagunya mau yang mana?
1: Wang Cakra lah. Belum nyanyi dia kan?
0: Belum.
1: Tuh, kepada hati ya.
0: Kepada hati, oke siap. Buratnya
1: udah naik?
0: Belum, ini Mama Rizky nih, penelpon perdana.
1: Oh, perdana? Udah lama kita gak ngomong-ngomong.
0: Iya.
1: Ya udah 2 tahun ya.
0: Udah 2 tahun nih, dihitung ya. Nanti datang, jangan lupa.
1: Gak bisa loh, Kak.
0: Pas maulid.
1: Gak ada yang jaga Ibu Rizky sekolah.
0: Oh, ya juga ya, awak pun gak bisa datang itu, karena masuk malam kan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Percuma juga datang kan, nggak jumpa Kak Tami.
0: Percuma.
1: Artis RRI-nya ya kan?
0: Iya, sama aja lah. Ya udahlah.
1: Nanti lah insya Allah kalau ulang tahun RRI ya kita usahakan.
0: Oke, siap.
1: Yang jalan santainya ya?
0: Jalan ada santai kan? Ya? Ada kayaknya, ada. Tapi belum tahu pas tanggal berapa itu.
1: Oh iya. Lucky draw-nya udah pasti ada.
0: Orang tahu juga nggak ada sponsor. Orang kan sekarang efisiensi anggaran. Orang apa susah cari duit. Budget nggak ada, iya budget dikurangi. Udah gitu payah lah nyari sponsor pun belum tentu orang mau.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Lagi sulit
0: perekonomian sekarang.
1: Betul.
0: Iya, kecuali ada donatur kaya raya ya kan mau dia nyumbang.
1: Pak Gubernur lah hubungi.
0: Aduh, payah bilang lah kalau udah itu. Iya.
1: Okay, ya.
0: Tapi di rumah ya? Udah pasang bendera?
1: Kami nggak pasang bendera.
0: Bendera merah putih, jadi?
1: Kami umbul-umbulnya udah banyak di depan.
0: Oh, iyalah udah ngapain lagi pasang-pasang bendera ya kan? Iyalah, semoga aja lah sampai 17 Agustus nanti nggak.
1: Masih aman.
0: Masih aman, nggak kena badai ya kan? Bisa jadi kan hujan deras, badai. Iya.

0: kena angin puting beliung pula dia, udah hilang semua.
1: Janganlah sampai.
0: Iya. Tapi okay, udah tahu nanti kira-kira ya? Mau ikut lomba apa, Mama Rizky?
1: Ada kan lomba joget.
0: Lomba joget balon.
1: Iya.
0: Di rumah Mama Rizky.
1: Iya.
0: Oh, mantap lah. Ya udahlah, gaskan lah lagi apa lagi.
1: Iya, gaskan lah ya kan.
0: Iyalah.
1: Enggak tahu ini sembako hadiahnya.
0: Oh, mantap lah. Memang tahu kali panitia-panitia 17-an ini ya kan. Apalagi mama yang banyak ikut ya kan. Udahlah, buat aja hadiahnya ini sembako-sembako. Itu yang paling penting memang.
1: Iya, betul.
0: Iyalah, lumayan ya kan, dapat beras, dapat gula, dapat minyak.
1: 5 kilo berasnya.
0: Iya, udah mantap lah itu. Udah bisa makan ya? untuk sebulan. Sebulan Mama Rizky makan nasi sampai beras. 5 kilo
1: lebih
0: beras.
1: Lah, 5 kilo.
0: Oh, 10 kilo ya.
1: Kilo kurang.
0: 10 kilo kurang ya untuk ya, 3 orang ya. Makan.
1: Iya.
0: Oh, iyalah.
1: Betul.
0: Ya wes lah kalau gitu. Lah. Semangat ya.
1: Semangat Kak Tami.
0: Semangat 45 merdeka.
1: Merdeka, mereka.
0: Merdeka.
1: Mereka.
0: Entah apa-apa.
1: Yang merdeka mereka.
0: Yang iyalah, kita rakyat-rakyat kecil yang tertindas ini ya gini-gini aja lah ya kan.
1: Merdeka mereka.
0: Merdeka mereka. Iya, itu dia ujungnya ya.
1: Oke, ya, kata Mia.
0: Oke, siap.
1: Sampai tuntas ya, selalu bahagia terus bersama sang suami.
0: Sip. Aduh, kalau dulu masih sendiri bilangnya bukan suami ya. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky di Simpang Limun, terima kasih. Persiapan lomba 17-an tadi Mama Rizky katanya mau joget balon. Ya, mudah-mudahan dapat sembako ya. Hadiahnya beras, gula, minyak, lumayan lah ya kan. Satu orang bisa kira-kira sampai 10 kilo lah. Mana tahu lombanya ada banyak ya kan. Lomba joget balon dapat beras 5 kilo ya kan. Terus nanti lomba tarik tambang misalnya, beras juga hadiah utamanya ya kan. Lumayan 10 kilo beras ya kan untuk makan sebulan. Ya udahlah. Terus ada juga dari Mas Raden di Kebun Lada Binjai. Assalamualaikum Pro 1. Waalaikumsalam. MLI mantap kali bah. Kak minta lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi ya dari Armada. Oke, siap. Salamnya buat kakak, buat rekan-rekanku semua di Pro 1, sehat selalu. Buat Kak Tami, metugas sehat selalu panjang umurnya ya kak. Amin, sama-sama, terima kasih Mas Raden. Oke lah, kalau gitu kita putarkan Cakra Kepada Hati, spesial untuk Mama Rizky di Simpang Limun. Nanti menyusul ya, lagu berikutnya ada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi untuk Mas Raden di Kebun Lada Binjai. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MLI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Itu dia tadi Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi ya. Udah diputarin ya Mas Raden di Binjai, semoga terhibur udah dengerin lagunya Armada barusan. Yang lain masih boleh gabung pendengar di 0811616943. Silakan yang mau pilih-pilih lagu lagi, kita hadirkan siang hari ini untuk menemani pendengar yang lagi santai-santai ataupun mungkin yang lagi di jalan ya, siang-siang gini panas-panas di luar sana, mau cari makan, mau cari cemilan ya, sembari dengerin kita di MLI siang ini. Dari WhatsApp boleh gabung di 0811616943. Ada siapa lagi di belakang Mas Raden? Tadi ada Mama Rizky juga, Mas Raden ya. Ini on the way bentar lagi Bu Ratni nih. Baru makan atau baru bangun tidur siang ini biasanya Bu Ratni ya. Ada juga pendengar kita yang di Asahan. Selamat siang Asahan, apa kabar? Siang-siang gini ke Asahan ya panas juga ya, panas terik ya. Terus di Langkat juga selamat siang warga Langkat, apa kabar nih? Siapa ya yang di Langkat ya? Yang di Langkat itu ada Bang siapa sih? Lupa. Ada namanya kemarin tuh Bang apa gitu namanya, lupa ya. Oke, selamat siang aja untuk warga Langkat ya. Kemudian selamat siang juga untuk warga Siantar. Apa kabar Siantar siang ini? Selamat siang juga untuk Rantau Prapat. Selamat siang, apa kabar di sana Rantau Prapat? Cuaca bagus atau justru mendung, cerah, berawan? Gimana nih? Boleh sembari update informasi seputar cuaca juga siang hari ini ya, via WhatsApp di 0811616943.

0: apa pula
1: eh bro, kok gak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

0: David Bayu dengan segalanya itu kamu. Spesial untuk orang-orang yang memang menurut Anda itu segalanya ya. Apapun itu ya, bukan hanya orang aja sih sebenarnya, tapi memang titipan ya, misalnya titipan ataupun anugerah dari Tuhan ya, berupa kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Itu kan segalanya bagi kita ya. Makanya jangan disia-siakan, tetap disyukuri, tetap dinikmati anugerah dari Tuhan. Karena itu adalah segalanya buat kita ya. Kembali di WhatsApp Pro 1081616943. Kita coba sapa dulu ini. Ada oma-oma cantik dari Martubung. Halo MLI.
1: Halo, dari Oma Cantik ini.
0: Iya, dari Oma Cantik. Apa kabar Oma Cantik? Namanya Oma Cantik sekarang ya?
1: Enggak mau, enggak bisa bilang cantiknya lah. Biasa-biasa aja lah. Yang penting sehat, ketawa, terbahak-bahak. Apa kabar Pak Tami, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Bahagia selalu.
1: Ya terus ya.
0: Iya, sama-sama Bu Rani juga ya.
1: Iya, iya sehat terus, tertawa terus. Walaupun uangnya gini hari, walaupun gini hari udah hampir kempes.
0: Iya. Bu Rani gimana? Kenapa Bu?
1: Mbak Tani apalagi ya. Apa nih? Lagi apa ini? Mbak Tani sendiri di situ.
0: Iya sendiri.
1: Oh, pikir ada teman-temannya.
0: Lagi nggak ada.
1: Enak deh, apalagi ini warung kias pagu yang enak-enak lah.
0: Yang enak-enak, siang ini enak-enak semua loh.
1: Apa tuh?
0: Ini kita karena udah ini kan kita di bulan kemerdekaan ini ya kan. Jadi ini lagunya Tami campur dengan lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan gitu, lagu-lagu kemerdekaan ya. Nah ini ada dari Shana Shannon yang cover lagunya Sepasang Mata Bola, ciptaan dari Ismail Marzuki.
1: Oh enak itu.

0: dari Jakarta, ya kan?
1: Iya.
0: Terus Medan Perwira, kayak gitu lagunya yang dulu.
1: Kagumku melihatnya.
0: Ya. Terus
1: sinar sang perwira rela.
0: Dulu seolah ia berkata,
1: ya.
0: Kata.
1: Ada juga.
0: Terus.
1: Hati

0: Jembatan Merah ada.
1: Jembatan Merah ada. Jembatan Merah sungguh gagah. Terus?
0: Oh, bukan. Ada yang lain tuh. Jembatan Merah.
1: Oh. Iya. Yeah.

0: Terus?
1: Terus
0: Melupa katanya Murat.
1: mengenang susah, hati patah, ingat zaman
0: Terus, jangan apa?
1: ingat zaman berpisah,
0: Yang
1: kekasih
0: berpisah ya.
1: pergi sehingga kini
0: Ini
1: belum
0: kembali.
1: kembali.
0: Udah bye-bye dia.
1: Iya, udah bye-bye. Nah, itulah kan ini bulan-bulan kemerdekaan ini mungkin masih banyak orang yang lupa akan lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu
0: Iya,
1: sejarah, ya kan?
0: oh, betul-betul. Lagu Garuda lagi. Garuda
1: Pancasila,
0: Pancasila,
1: akulah petunjukmu. Terus?
0: Patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Kalau dulu gitu kan
1: Iya.
0: katanya, sekarang
1: Sekarang sama lah.
0: sama.
1: Sama. Apalagi ya lagunya
0: Apalagi
1: ya?
0: ya?
1: Selendang Sutra.
0: Ya.
1: Selendang Sutra, tanda
0: Tanda
1: mata darimu
0: matamu telah
1: telah ku terima
0: kuterima sebulan
1: sebulan yang
0: yang lalu.
1: lalu. Iya.
0: Mantap, mantap.

0: Terus
1: Tabik semata
0: tercapai
1: tujuannya. Nggak siap-siap nih kalau kita nyanyi lagu kemerdekaan ini.
0: Ya, orang mau naik juga jembatan ya.
1: Ini ada Bang Jepri juga ini yang lagi dengerin kita nih, Bu Ratni.
0: Siapa ya, tuh Jepri?
1: Bang Jepri Alpatih. Dia lagi di jalan ini, udah gak apa-apa. Dia nanti aja abis kita. Abis Bu Ratni ngomong nanti ya masuk. Dia masih di jalan kok, lama dia jalannya. Gak berhenti-berhenti. Apa Bu? Bukan, ini pendengar loh. Ya Allah ya Rabbi.
0: Udahlah,
1: Mas Jepri, Jepri Alpatih. Pendengar Pro 1 loh Bu. Masa Bu Ratni gak pernah dengar?
0: Lupa.
1: Orang bandar setia dia.
0: Anu ya, pendengar setia juga itu.
1: Iya, pendengar setia.
0: Kami berani mon jembatan merah.
1: Jembatan merah.
0: Iya, itu aja ya.
1: Ya udah. Tapi kalau misalnya jembatan merahnya belum ada, boleh sepasang mata bola.
0: Wah, boleh, oke aja.
1: Atau selendang ada sutra.
0: Selendang sutra udah pernah dengar di Pulau 4.
1: Ya udah,
0: keroncong.
1: Sepasang mata bola aja ya.
0: Ya, sepasang mata bola dari balik jendela ya.
1: Iya.
0: Ngintip Mbak Tami sama Bu Ratni.
1: Ya udah. Bu Ratni nanti udah, mau ikut lomba apa 17-an?
0: Aduh, Bu Ratni gak usah lah.
1: Ah.
0: Gak ada yang ngantar kalau cucu kerja.
1: Kan deket ya? Rumah loh.
0: Gak dekat rumah, jauh. Martubung.
1: Kok jauh? Tapi Martubung juga.
0: Dia di sana, di komplek sana.
1: Oh, di komplek.
0: Di TT, tinggal cucu yang bantu-bantu. Dia kerja apa ya? Kan 17-an terus entah kerja, entah enggak tahu.
1: Libur loh. Libur. Bu Ratni dapat salam dari Mas Raden di Binjai. Salam ya buat Bu Ratni katanya.
0: Oh iya, datu dengar juga itu kalau karaoke.
1: Iya. Dengar aja monitor.
0: Kembali ya Mas Raden. Semoga tetap keluarga. Udah ya, Mbak Tani, itu aja Mbak Tani.
1: Iya Bu Ratni, makasih Bu Ratni ya.
0: Selalu Mbak Taninya.
1: Sama-sama Bu Ratni.
0: Banyak tapi bisik-bisik ya.
1: Apa? Bisik-bisik pun dengar orang loh.
0: Udah berapa bulan kandungannya?
1: Hah?
0: Udah berapa bulan?
1: Ya Allah ya Rabbi, doain aja Bu Ratni.
0: Udah 8 bulan, 7 bulan.
1: Ya Allah, doain aja lah pokoknya ya.
0: Ya, saya pandai ya. Makan macam-macam.
1: Iya, Bu.
0: Ya. Makan kesehatan semuanya ya.
1: Iya.
0: Semoga istrinya atau putranya kayak ibunya.
1: Amin.
0: Selalu pokoknya terus.
1: Yo.
0: Ya, tapi tertawa jangan sendirian ya.
1: Iya.
0: Udah nggak tahu ya.
1: Ya Bu Ratni. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratni di Martubung, terima kasih ya. Sehat selalu Bu Ratni. Lagunya tadi kata Bu Ratni yang sepasang mata bola aja. Oke, boleh nanti kita putarkan ya. Halo MLI.
2: Halo MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali, Bang.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Jep. Kabar sehat alhamdulillah Bang Jep, gimana kabarnya?
2: Sehat juga alhamdulillah di sini.
1: Ya. Makasih loh udah mau nungguin kita tadi ngobrol-ngobrol panjang sama Bu Ratni.
2: Soal nunggu ya setia banget. Sampai besok pun masih bisa.
1: Asik. Iya.
2: Apa yang ditunggu-tunggu enggak datang.
1: Ditunggu-tunggu datang ya.
2: Apa-apa suaranya datang.
1: Iya. Ya. Ini lagi di jalan mana ini?
2: Ini posisi lagi di jalan Titip Papan ini loh Mbakku.
1: Oh, Titip Papan Martubung.
2: Lagi nyeker nih Mbakku.
1: Nyeker. Ya udahlah, hati-hati aja lah ya.
2: Iya, pasti.
1: Ya wes, ini persiapannya menuju perlombaan 17 Agustus apa? Kira-kira mau ikut lomba apa?
2: Lomba lari, kakakku.
1: Lari dari kenyataan.
2: Betul. Memang setiap tahunnya aku lari juara satu aja loh kakakku.
1: Kenapa?
2: Juara satu aja.
1: Oh, juara satu aja lari. Ya.
2: Karena dari dulunya suka lari gitu loh.
1: Oh gitu. Berarti cepet nih larinya nih ya.
2: Iya, cepet banget tetangga lu.
1: Lomba lari Selang sambil bawa ini, kecil. Sambil bawa apa? Belut.
2: Enggak juga,
1: oh, enggak.
2: Kemarin lomba lari bawa istri pun bisa juga.
1: Oh, bisa juga ya.
2: Bisa jalan juga. Heeh. Oh, di apa di kerjaan kantor ini lomba lari saya bawa istri ya.
1: Oh iya ya, cocok juga itu.
2: Orang, iya.
1: Idenya.
2: Gendong,
1: iya. Gendong istri ya lomba lari bolak-balik.
2: Iya, bukan berarti maksudnya kesetiaannya tuh bukan di luar aja di jalan di umum pun bisa gitu.
1: Iya, bisa ya, luar biasa ya.
2: Iya.
1: Ya, ini istrinya dibawa enggak?
2: Ah, ini sementara enggak di apa di ayunan. Saya di ayunan.
1: Oh, di ayunan.
2: Kerja juga sedia di sekolah.
1: Ya wes lah. Ini lagunya mau yang mana? Ya, Mbak.
2: Halo Mbakku.
1: Yo.
2: Jangan di Bandar Setia, di Bandar Setia udah enggak lagi.
1: Oh, udah enggak lagi. Ya kan awak teringatnya Bandar Setia loh dari dulu.
2: Iya, sama sama dia tuh kan. Dia lari dan kenyataan dia yang lari bukan aku.
1: Oh gitu. Ya dalam berarti kan sekarang di Binjai lah ya.
2: Iya. Ini lagu apa sih?
1: Lagunya mau
2: Jembatan
1: yang
2: Merah lah.
1: Hah?
2: Jembatan Merah.
1: Jembatan Merah. Ya udah nanti tak cariin dulu ya. Kalau enggak ada. Ya,
2: tadi kan ada kan. Kalau enggak ada ya Mbak sendiri nyanyi pun enggak apa-apa lah.
1: Langsung kabur nanti orang.
2: Enggak.
1: Ya udah nanti
2: kabur
1: dicariin dulu.
2: Oke, ditunggu lagunya. Oke, satu lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jep di Jalan Titi Papan katanya lagi ini apa? Nyeret ya. Ya udahlah. Hati-hati aja ya, Bang Jep ya. Yang lain masih boleh gabung di 0811 616 943.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!

0: Ya pendengar, itu dia tadi ya Jembatan Merah yang sudah kita dengar di cover oleh Elkem dan LB Project tadi ya, ciptaan Gesang ya. Dan untuk siang hari menjelang sore hari ini, pendengar silakan yang mau bergabung dari WhatsApp Pro 1 silakan masih dibuka ya, line telepon kita ya di 0811616943. Kita sapa dulu nih. Halo MLI. Halo MLI.
1: Halo MLI, Katami.
0: Iya, MLI Ica.
1: Katami.
0: Siapa yang blokir nomor Ica ini?
1: Enggak tahu, waktu itu malam-malam dan tugas Bu Anggila Resapi.
0: Waduh.
1: Ica mau telepon ke, Ica mau chat ke pagi-pagi sama Kak Vika tuh. Kok enggak bisa centang satu, habis itu enggak ada itunya, enggak ada foto foto profilnya.
0: Oh iya, ini berarti nomor baru.
1: Ini untuk Katami aja, habis itu aku pakai lagi yang lain. Kan ya aku pakai nomor itu enggak bisa. Kemarin aku mau telepon Katami, aku sampai bilang sama Kak Hanum loh. Kan
0: oh iya.
1: Katami dong. Kenapa? Kata Kak Hanum enggak pernah ketemu Katami.
0: Iya.
1: Kan Katami kalau kan pagi, datang siang atau malam gitu tadi aku ketemu.
0: Kan dia di perempat soalnya. Iya, pantesan aku kan nungguin Ica juga, aku enggak pernah naik lagi apa naik-naik lagi.
1: Enggak tahu kenapa di blok-blok.
0: Enggak tahu, tapi juga baru tahunya ini.
1: Ica mau telepon tuh kalau malam. Aku tanya enggak cek telepon gitu. Jadi aku chat. Ya, aku baru mau telepon, putar lagu deh. Aku cuma bilang begitu, marah-marah sama Ica.
0: Siapa yang marah-marah?
1: Ibu Anggila Resapi.
0: Aduh, kalau itu kita nggak tahu ya. Maksudnya ya, soalnya beda ini kan, beda penyiarnya Ica.
1: Iya, makanya aku bilang. Itu kan kalau kita, misalnya aku mau telepon ke sana, ke salah satu susah soalnya. Di blok, aku bilang kenapa sih di blok itu kan bukan nomor pribadi gitu.

0: Kenapa diblokir gitu nomorku?
1: Iya,
0: Itu
1: kan
0: aja
1: nggak.
0: aku pakai yang lain ini. Aku bilang, eh ada kata kami. Aku pengen kasih tahu ah, abis itu.
1: Iya. Ya udah nih aku buka ya. Tapi
0: Sama.
1: takut nanti kalau aku buka malah ini pula. Kalau nggak gini aja
0: Apa?
1: Cia, kalau Ica mau naik pas Tami pakai nomor yang ini aja ya.
0: Nanti kalau tahu nanti diblok lagi. Eh, kenapa sih nggak boleh begitu dong sama pendengar?
1: Iya, aduh.
0: Iya kan itu bukan nomor, bukan nomor pribadi itu.
1: Iya.
0: Itu untuk kata, untuk Kak Vika, Bang Gilang. Aku nggak bisa semuanya chat-chat gitu, nggak bisa telepon. Kenapa
1: Iya.
0: diblok? Kalau boleh
1: Waduh.
0: begitu.
1: Aku nggak tahu gimana, kenapa ceritanya dan ada apa gitu.
0: Yang lain nggak ada yang begitu kok sama Ica semuanya baik sama aku. Kenapa dia begitu sama aku?
1: Ini lebih ke personal
0: Makanya
1: ya.
0: aku kasih tau ke Han, ke Han kasih tau ke Tami, ke anak kita pernah ketemu ke Tami gitu. Aku pagi, ke Tami malam. Aku siang ke Tami pagi gitu. Kita pernah
1: Iya.
0: ketemu, aku bilang, ih pas aku tadi, ih ada ke Tami. Aku mau cetak gitu.
1: Iya ya, ya udah. Ini sama Tami pakai nomor ini aja udah nggak apa-apa ya.
0: Tapi kata Mi, hapus di situ.
1: Apa?
0: Hapus ini chat.
1: Oh, ya ya nanti Tami
0: Hapus gitu.
1: hapus.
0: Kalau Kang kita pasti diblok lagi. Eh, gini, eh.

0: Iya,
1: Ganti lagi ini kan ini
0: tapi nanti
1: untuk katami aja ini kupakai.
0: ya. Tapi nanti kalau misalnya itu kan udah aku unblock, terus nanti tiba-tiba terblok lagi, bukan bukan aku berarti ya.
1: Iya. Aku tahu kalau katamu itu nggak pernah blok-blok gitu.
0: Aku mana pernah ngeblok-ngeblok nomor orang.
1: Enggak pernah kan. Emang nggak boleh katami aku tuh sampai kasih tahu sama yang lain. Aku bilang nggak boleh dong kan itu kan bukan ini bukan bukan nama pribadi gitu untuk yang lain juga
0: Iya.
1: aku telepon Bang Gilang nggak bisa telepon Bang Rinti nggak bisa
0: Ya udah, jangan jangan sedih, jangan sedih. Ya udah. Ya udah, ini nanti pakai nomor ini aja lagi ya kalau misalnya mau telepon lagi ya.
1: Halo kata Mi Ica kan apa nah Ica
0: Apa?
1: kan baru ke kehilangan ibu kata Mia jadi aku tuh
0: Oh
1: perlu satu
0: iya.
1: poin telepon gitu supaya semangat lagi gitu tapi aku
0: Kapan?
1: kadang sedih tambah
0: Kapan
1: sedih
0: ininya? Kok nggak
1: hah
0: dikabarin?
1: enggak
0: Kok nggak dikabarin nih, Cah? Ya udah jangan sedih ya. Ica?
1: iya tapi ada lagunya enggak
0: Ada-ada, lagunya jangan lupakan dari Niji kan?
1: jangan jangan lupakan ya
0: Oke, siap.
1: katanya kapan-kapan kalau Ica angkat telepon lagi jangan dilupakan gitu jangan dilupain
0: Iya, nggak pernah dilupain. Justru Tami kecarian Ica kok. Asal Tami siaran siang, pas MLI, Ica kok nggak pernah
1: tapi nggak
0: masuk
1: pernah
0: lagi.
1: telepon teleponnya di blok
0: Iya, aku kan nggak tahu. Rupanya di blok. Ica baru kasih tahu
1: iya
0: sekarang.
1: aku kasih tau ke Hanum setelah ketemu Ica sama katanya aku
0: Iya.
1: bilang masa sih nggak
0: Iya,
1: ketemu apa
0: soalnya kita kan
1: gitu
0: beda-beda ini, beda
1: iya
0: studio, terus
1: beda-beda
0: beda
1: aku bilang
0: jadwal.
1: tolong kasih tau Salsa dia aku bilang gitu
0: Ya udah. Oke lah, Ica, makasih ya. Nanti diputarkan lagunya ya.
1: iya
0: Oke.
1: kasih tau Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Bone, Sulawesi Selatan. Ada Ica, tadi sudah bergabung sama kita ya. Ica jangan sedih-sedih ya. Ini kita putarkan nanti lagunya ya. Kemudian dari Kak Lina, Tami tolong putarkan lagu Kak Lina judulnya Judika, judulnya Terserah Aja. Ini lagi dengerin Pro 1 sambil masak. Wah, enak kali nih lah. Lagi masak apa nih, Kak? Ya udah nanti Tami putarkan Judika yang Teman Hidupku ya, spesial untuk Kak Lina. Oke, kita putarkan

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi dulu kebersamaan di Medan siang ini. Dan berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Mozaik Indonesia. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspita ini mengatakan, asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.
2: Kualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Asta Cita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
4: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
2: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
4: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
2: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
3: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
2: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
0: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
2: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
0: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
5: Tired of hoping for candidates to see you.
2: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
3: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
2: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
6: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
2: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka

Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.

0: Pagi, ada harapan dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
1: Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
3: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
4: Saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, hari ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
5: Alhamdulillah, ya.
4: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
5: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
4: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
5: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
4: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
5: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua. Sampai di SMA-SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
4: Jadi aktifnya 24 ya?
5: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
4: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu,
5: Bapak? Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Okay. Jadi tidak digabung.
4: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
5: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
4: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
5: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
4: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
5: itu. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
4: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
5: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
4: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
5: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
4: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak?
5: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
3: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fafa, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
6: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali.

0: menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
1: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
2: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
1: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seni?
2: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
2: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini.

0: ini sedang dibutuhkan, sehingga moral ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung?
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramano Abad spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Okay. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
0: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Masih terlihat asap putih tebal di sekitar puncak walaupun agak samar, dan untuk kegempaannya hingga sampai saat ini
2: internasional lebih banyak, Pak. Adanya ya plus minus ya, Pak ya, dengan penurunan dari nilai rupiah terhadap dolar.
0: Sari berita, masyarakat dan wisatawan dihimbau meningkatkan kewaspadaan karena aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih tinggi. Bandara Kuala Namu terus dikembangkan menjadi hub internasional untuk meningkatkan pariwisata dan perekonomian Indonesia. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kita beralih ke berita yang pertama. Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih tinggi. Masyarakat dan wisatawan pun dihimbau untuk tidak mendekati kawasan gunung. Berikut laporan Nisfo Fitri Sirait.
1: Masyarakat dan sekitarnya tidak mendekat ke area Gunung Sinabung.
3: Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih berfluktuasi, namun relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini ditandai dengan masih terekamnya sejumlah aktivitas kegempaan serta asap putih tebal di sekitar puncak gunung. Petugas pengamat Gunung Sinabung Armen Putra mengatakan, hingga pagi hari, aktivitas kegempaan masih didominasi gempa vulkanik, gempa low frekuensi, dan gempa hembusan. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung masih cukup tinggi. Armen pun menjelaskan, aktivitas Gunung Sinabung dalam beberapa waktu terakhir cenderung naik turun. Meski demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung maupun wisatawan diminta tidak mendekati kawasan Gunung Sinabung.
1: Masih terlihat asap putih tebal di sekitar puncak walaupun agak samar, dan untuk kegempaannya hingga sampai saat ini masih terekam gempa-gempa. Dan ini menandakan bahwa aktivitas Sinabung hingga sampai saat ini masih cukup tinggi, gitu. Tetapi dibandingkan dengan bulan-bulan kemarin, memang aktivitas vulkaniknya hingga sampai saat ini cukup tinggi. Dan begitu juga bagi para wisatawan agar tidak berkunjung dekat di sekitaran Gunung Api Sinabung.
3: Untuk mencegah masyarakat dan wisatawan memasuki kawasan berbahaya, informasi mengenai larangan mendekat telah disampaikan kepada BPBD dan pemangku kepentingan terkait. Petugas juga telah memasang sejumlah papan peringatan serta menyebarluaskan informasi melalui media sosial.
1: Kami ya sudah memberikan ke BPBD setempat bahwa untuk informasi kita sudah melakukan pemasangan pelang-pelang untuk tidak mendekat ke area Sinabung itu. Dan juga kita membuat rekomendasi yang kita sampaikan ke stakeholder atau juga kepada masyarakat lainnya gitu.
3: Armen mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki sumber jelas mengenai aktivitas Gunung Sinabung. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan terbaik satu tingkat provinsi kategori implementasi program 3 juta rumah pada apresiasi pemerintah daerah 2026 batch 2. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu kemarin. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menyampaikan penghargaan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan hunian layak. Menurutnya, kolaborasi antar daerah di wilayah Sumatera Utara telah menghasilkan capaian yang dinilai positif dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai penerima penghargaan kategori implementasi program 3 juta rumah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit. Pada kesempatan yang sama, Kabupaten Deli Serdang juga meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi program 3 juta rumah dan menerima bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengembangan Bandara Kuala Namu sebagai hub internasional terus dioptimalkan untuk meningkatkan konektivitas global sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia. Upaya tersebut juga didukung melalui perluasan penggunaan KRIS bagi wisatawan mancanegara. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Memang internasional lebih banyak, Pak.
4: Senior Manager of Corporate Strategy Development PT Angkasa Pura Aviasi, Rio Eka Putra, mengatakan pasca pandemi COVID-19 terjadi peningkatan trafik yang signifikan di Kuala Namu International Airport. Hal tersebut disampaikannya pada konferensi pers di Aula Serbaguna RRI Medan Rabu 12 Agustus 2026. Rio menyebut pada 2025 jumlah penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu mencapai 7,3 juta penumpang. Pihaknya masih mengejar angka tertinggi sebelum pandemi COVID-19 pada 2018, yakni 10,5 juta penumpang. Menurut Rio, saat ini jumlah penumpang internasional mengalami peningkatan dibandingkan rute domestik. Kondisi tersebut menurutnya juga dipengaruhi oleh dampak penurunan nilai rupiah terhadap dolar.
2: Murah di ada di Sumatera Utara ini. Jadi kita mengoperasi yang baik terkait hal ini, kita selalu melakukan eksplorasi. Memang internasional lebih banyak, Pak. Tanya, ya plus minus ya, Pak, ya, dengan penurunan dari nilai rupiah terhadap dolar, wisatawan dari internasional lebih banyak.
4: Lebih lanjut, Rio menjelaskan, pihaknya saat ini mengembangkan Kuala Namu sebagai hub internasional untuk mendorong perputaran ekonomi melalui UMKM, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan pariwisata. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza Ma'ruf Musa, mengatakan Bank Indonesia turut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan internasional melalui penggunaan KRIS. Ia menyebut saat ini KRIS telah dapat digunakan di sejumlah negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan China. Bank Indonesia juga tengah mengembangkan penggunaan KRIS di Arab Saudi.
5: Jadi kalau kami lihat statistiknya, penggunaan KRIS dari bulan ke bulan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi penggunanya, usernya, maupun merchant-nya, UMKM-nya juga makin banyak yang menggunakan KRIS. Gitu. Jadi saya rasa salah satunya KRIS juga bisa mendorong, karena KRIS bisa dipakai oleh orang asing,
4: Jadi bisa mendorong. Ameriza menambahkan, implementasi KRIS mencatat transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri mencapai 1,5 triliun rupiah selama satu semester 2026. Sementara transaksi wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 5 triliun rupiah. Ia berharap implementasi dan perluasan KRIS dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Dekan FISIP Universitas Sumatera Utara, Hatta Rido, mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemerataan dokter spesialis agar layanan kesehatan di daerah semakin optimal. Berikut laporan Andreas Purba.
6: Ya, saya pikir nakesnya nih ya, tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan. Karena sebenarnya
7: Dekan FISIP USU, Hatta Rido, menilai pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu terus mendorong pemerataan tenaga kesehatan hingga ke seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya ketersediaan dokter spesialis masih belum merata karena sebagian besar berada di kawasan Pantai Timur, sedangkan sejumlah daerah di Pantai Barat masih mengalami keterbatasan tenaga medis spesialis. Rido pun mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kerjasama antara pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten kota dan universitas untuk menyiapkan dokter spesialis yang akan ditempatkan di daerah yang masih kekurangan. Ia berharap langkah tersebut akan dapat memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan medis lebih dekat dengan tempat tinggalnya tanpa harus dirujuk ke kota Medan.
6: Ya, saya pikir nakesnya nih ya, tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan. Karena sebenarnya idealnya kalau di daerah itu, kalau ada rumah sakit daerah itu minimal harus ada 5 dokter spesialis. Nah, tapi selama ini kita lihat memang itu terkonsentrasi di wilayah padat penduduk. Di Pantai Barat itu keberadaan dokter spesialis ini sangat kurang. Jadi saya pikir bisalah bekerja sama kepala daerah dengan katakanlah Fakultas Kedokteran USU untuk khusus program pendidikan dokter spesialis yang akan bertugas di sana. Yeah. Saya pikir ketercukupan tenaga kesehatan dengan kualitas sampai spesialis ini kebutuhan yang cukup mendesak.
7: Lebih lanjut, Rido menambahkan pemerataan tenaga kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan akses layanan medis, namun juga memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan dukungan tenaga dokter spesialis yang memadai, ia optimistis rumah sakit daerah akan mampu menangani lebih banyak kasus, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan merata. Andreas Purba melaporkan.
6: Ini kebutuhan yang cukup mendesak.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak seluruh pihak berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Barat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Itu ada pelayanan wajib, salah satunya adalah di pendidikan ini.
9: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Barat membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak. Menurutnya, kerjasama menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan pendidikan di wilayah Kepulauan Nias yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Surya mengajak pemerintah daerah, kepala sekolah, tenaga pendidik, serta seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Pembangunan kualitas pendidikan di daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal membutuhkan dukungan menyeluruh. Karena itu, Surya menyebut pembenahan pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama.
8: Salah satu indikator yang bisa membebaskan ini, itu ada pelayanan wajib, salah satunya adalah di pendidikan ini. Tentu pendidikan ini ada mulai dari anak usia dini, SD, SMP, dan SMA. Dan ini yang harus kita push terus sehingga kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan Bapak Bupati tadi itu bisa diwujudkan di khususnya di SMA Negeri 1 ini dan umumnya di Kepulauan Nias.
9: Sementara Bupati Nias Barat Eli Yunus Waruwu mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berbagai program pembangunan yang telah dilakukan di Nias Barat. Ia berharap pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan dapat meningkatkan kemampuan para siswa sehingga mampu bersaing dengan siswa dari daerah lain. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Wali Kota Tanjung Balai mengajak aparatur sipil negara dan masyarakat memanfaatkan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Berikut laporan Hendra Saputra.
10: Wali Kota Tanjung Balai Mayarudin Salim ajak ASN dan masyarakat menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Mayarudin Salim mengatakan penerapan IKD merupakan langkah nyata pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien. Menurutnya, IKD memiliki peran strategis sebagai sarana identitas sekaligus autentikasi digital masyarakat. Dengan adanya aplikasi tersebut, akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan pemerintahan diharapkan menjadi lebih sederhana karena identitas kependudukan dapat diakses melalui perangkat seluler. Ia menjelaskan, jika sebelumnya masyarakat harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP fisik ketika membutuhkan layanan tertentu, kini identitas tersebut dapat ditampilkan melalui aplikasi IKD yang terdapat di telepon seluler.
11: Identitas kependudukan digital ini merupakan langkah nyata dan tentu mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien. Tentu cara ini penyederhanaan terhadap akses layanan pemerintah melalui perangkat seluler. Saya sampaikan bahwa setiap OPD yang belum mengaktifkan IKD-nya,
10: Mayarudin mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, hingga saat ini belum seluruh masyarakat menggunakan aplikasi IKD. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai untuk menggunakan IKD. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan identitas kependudukan digital. Mayarudin juga menyampaikan bahwa masyarakat yang ingin memiliki atau mengaktifkan akun IKD dapat melakukan pendaftaran secara langsung di kantor Dukcapil Kota Tanjung Balai. Selain mempermudah akses terhadap identitas kependudukan, penggunaan IKD juga dinilai dapat membantu masyarakat menjaga dokumen kependudukan dari risiko kehilangan maupun kerusakan KTP fisik. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap penerapan IKD dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap digitalisasi administrasi kependudukan sekaligus mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan berbasis teknologi. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terus mengedukasi orang tua agar mengutamakan pembentukan karakter, kemandirian, dan kesiapan belajar. Kesiapan belajar anak dibandingkan kemampuan kalistung pada pendidikan anak usia dini. Berikut laporan Ano Ferli Solo.
12: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat tentang pembentukan karakter anak yang lebih penting dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Pola pikir masyarakat ini dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Peter Bulele Esos MAP menjelaskan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD sebenarnya telah memiliki program kelas parenting atau kelas orang tua. Melalui kegiatan tersebut, guru memberikan pemahaman bahwa kesiapan belajar, kemandirian, dan pembentukan karakter jauh lebih penting dibanding kemampuan calistung pada usia dini. Menurut Peter, anak tidak akan memperoleh manfaat yang maksimal apabila hanya mampu membaca dan menulis, tetapi tidak memiliki sikap mandiri maupun rasa tanggung jawab. Karena itu, orang tua didorong untuk memberikan kesempatan kepada anak belajar bertanggung jawab sejak usia dini melalui aktivitas sederhana di rumah.
13: Untuk apa kalau sebenarnya si anak bisa membaca, bisa menulis, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa? Hari ini kita berikan pemahaman kepada orang tua. Dan sebuah penelitian yang pernah dilakukan di Amerika ini selama 70 tahun bahwa kebanyakan anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang bukan gara-gara dia ibu bimbel, dia ibles atau apa bukan, tetapi bentuknya adalah sejak ini sudah diberikan.
12: Peter mengajak para orang tua untuk tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik semata. Menurutnya, anak yang menjadi juara kelas tetapi memiliki perilaku buruk tidak mencerminkan keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya. Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum tersebut tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga mendorong sekolah menumbuhkan tanggung jawab, kemandirian, dan kemampuan belajar anak secara menyeluruh. Ia menegaskan Dinas Pendidikan siap membantu memberikan edukasi kepada para orang tua agar memiliki pemahaman yang sama dengan sekolah. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai karena anak rentan terpapar berbagai ancaman di ruang digital, termasuk penyalahgunaan teknologi dan kejahatan terhadap anak apabila tidak didampingi dengan baik. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Penjualan pernak-pernik hari ulang tahun Republik Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu seiring tingginya antusiasme masyarakat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Dia Husna.
14: Pemilik toko Acai Jaya, Aliansyah Suhendra atau yang akrab disapa Acai, mengatakan penjualan pernak-pernik bernuansa Hari Ulang Tahun Republik Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal itu disampaikannya di toko Acai Jaya, Jalan Brigjen Katamso pagi tadi. Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Ia menambahkan, tokonya menyediakan berbagai aksesoris dengan harga terjangkau, mulai dari pernak-pernik kecil hingga bendera merah putih dan umbul-umbul.
15: Tahun ini masyarakat cukup antusias ya, kayaknya lebih ramai tahun ini ya. Masyarakat mungkin dulunya nggak tahu di sini ada menyediakan kan. Mereka kalau nggak tahu pun carinya susah kan. Kalau di sini saya memang spesial, saya sedia cukup lengkap. Dari balon, lampu, kayak lampion jun sudah ada. Terus sekarang kita ada buat itu yang karton-karton, yang tempelan-tempelan, gantungan-gantungan, topi, bendo, itu semua sudah ada gitu.
14: Selain menjual aksesoris kemerdekaan, Acai mengatakan sebagian produk yang dipasarkan oleh tokonya merupakan hasil dari usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Ia juga memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk menitipkan dan memasarkan produknya di toko Acai Jaya.
15: Kita juga melayani orang pada pedagang kaki lima yang mau ambil jual, kita selalu membantu UMKM. Karena barang kita kebanyakan produk UMKM. Jadi kita kalau ada produk dari UMKM selalu kita bantu untuk pasarkan. Gitu.
14: Acai berharap masyarakat mengikuti imbauan pemerintah dengan memasang atribut kemerdekaan di setiap rumah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Menurutnya, peringatan kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh masyarakat untuk menunjukkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Kontributor Dia Husna melaporkan.
0: Pihak sekolah menyambut baik penyelenggaraan lomba drum band oleh pemerintah Kota Gunung Seloi karena dinilai menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan dan menampilkan potensi mereka. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
16: Menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Gunung Seloi menggelar lomba parade drum band tingkat TK, SD, SMP, dan SMA se-Kota Gunung Seloi. Parade dilakukan di sepanjang rute Jalan Soekarno, Jalan Sirao, dan Jalan Gomo, Kota Gunung Stoli kemarin. Sebanyak 16 sekolah yang mengikuti lomba tersebut. Mereka melakukan berbagai atraksi yang memukau, serta membawakan lagu-lagu perjuangan memenuhi jalan-jalan utama sesuai dengan rute. Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli Andika Loli yang melepas defile peserta dalam arahannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai perwujudan kemerdekaan Indonesia. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan tersebut.
17: Dan anak-anak kami yang kami banggakan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Pada hari ini, tentunya kegiatan adalah defile drum band. Defile drum band buat anak-anak yang dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tentunya kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian di dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur di usia 81 ini kita dapat menikmati kemerdekaan. Khusus buat anak-anak kami sudah turut berperan serta khususnya di dalam kegiatan defile drum band. Atas nama pemerintah Kota Gunung Stoli, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk anak-anak kami.
16: Sementara itu, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 070975 Gunung Stoli Arlika Sibua berterima kasih untuk kegiatan parade drum band tersebut yang menurutnya bisa menjadi sarana bagi anak-anak didik untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri mereka.
18: Tanggapan saya terkait dengan lomba yang dilaksanakan oleh panitia HUT oleh pemerintah Kota Gunung Stoli sangat luar biasa. Dengan kegiatan ini akan membawa dampak positif dan yang baik buat peserta didik khususnya di SD2, di mana anak-anak bisa mengekspresikan dirinya dan potensi yang ada dalam dirinya, terlebih-lebih menumbuhkan kepercayaan diri buat murid-murid khususnya di SD2 dan pada umumnya di sekolah yang ada di Kota Gunung Stoli. Yang penting lomba ini pada hari ini luar biasa.
16: Kegiatan lomba parade drum band tingkat TK, SD, SMP, SMA sekota Gunung Stoli berjalan dengan lancar dan meriah dan didukung dengan cuaca yang sangat cerah. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim Di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan terbaik satu tingkat provinsi kategori implementasi program 3 juta rumah pada apresiasi pemerintah daerah 2026 batch 2. Penghargaan ini diterima Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Batam di Kepulauan Riau, tepatnya di hari Rabu kemarin, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan penghargaan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan hunian layak. Menurutnya, kolaborasi antar daerah di wilayah Sumatera Utara telah menghasilkan capaian yang dinilai positif dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai penerima penghargaan kategori implementasi program 3 juta rumah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit. Pada kesempatan yang sama, Kabupaten Deli Serdang juga meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi program 3 juta rumah dan menerima bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bea Cukai Belawan memperkuat komunikasi dengan Unilever, dan yang mana Bea Cukai Belawan melaksanakan custom visit customer ke PT Unilever Indonesia di kawasan ekonomi khusus Simangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Belawan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha, sekaligus menghimpun aspirasi, masukan, serta bertukar informasi terkait pelaksanaan kegiatan kepabeanan. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, Bea Cukai Belawan terus berkolaborasi dengan Balai Laboratorium Bea Cukai Medan untuk menyelaraskan informasi dan proses bisnis pelayanan serta pengawasan terhadap produk dari CPO-nya dan turunannya. Dan Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Agus Sujendro mengatakan, CVC menjadi sarana untuk memahami secara langsung proses bisnis, kebutuhan hingga kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan kepabeanan. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong penguatan kerjasama antar provinsi di Pulau Sumatera sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan kawasan dan memperkuat daya saing regional. Kolaborasi lintas wilayah dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem pembangunan yang saling terhubung. Hal tersebut disampaikan pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi, Sekda Provinsi, yaitu Sulaiman Harahap, saat mewakili Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membuka rapat koordinasi kerjasama antar daerah se-Sumatera di Medan, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026. Sulaiman mengatakan kawasan Sumatera bukan hanya memiliki potensi besar, tetapi telah menjadi salah satu mesin untuk perekonomian nasional. Pada tahun 2025, produk domestik Regional Bruto atau PDRB Sumatera Utara mencapai 5,2500 triliun atau 22,5% dari produk domestik bruto PDB Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 4,81% year on year. Sementara pada semester 1 2026, ekonomi Sumatera tumbuh 5,10% situasi dengan nilai PDRB sekitar 2.826,6 triliun atau setara dengan 22,8% dari perekonomian nasional. Dan pendengar, sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Sumatera Utara, Diki Anugrah, berharap seluruh potensi yang dimiliki masing-masing provinsi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rakor tersebut. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menjadi semangat bersama, tetapi juga menjadi cara kerja untuk mewujudkan pertumbuhan kawasan yang berkelanjutan. Informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Evir, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain?"

0: lain. Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah.
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata, "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana di Indonesia. Secara geologis, letak wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkumpasifik, menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api aktif dan rawan terjadi bencana. Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia antara lain banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, dan tanah longsor. Masih jelas dalam ingatan kita, rentetan kejadian bencana alam yang banyak menyebabkan terjadinya korban jiwa. Seperti tragedi tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi dahsyat di Tasikmalaya, serta Padang, tanah longsor di Cianjur, bahkan banjir di berbagai daerah yang kerap datang setiap musim hujan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda yaitu lagu-lagu bernuansa islami. Dan untuk Anda pendengar, kami informasikan juga bahwa untuk pelaksanaan sholat maghrib untuk hari ini yaitu di formasi pukul 18 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Pendengar, kaum muslim dan muslimat warga Kota Medan dan sekitarnya. Selanjutnya kita ikuti One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSK dengan topik Muslim Bersatu Dalam Perjuangan. Namun sebelumnya, kami akan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sarwo Edi Rahab dalam Surah Al-Zukhruf ayat 1.
1: من الشيطان الرجيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa rudhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'arifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabil kareem, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladhina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaykumun nasru illa ala qawmin baynakum وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Muslim tetap berjuang. Muslim tetap saling mendukung di dalam perjuangan. Inilah spirit ketika Islam hadir dalam semangat resolusi jihad di awal kemerdekaan. Ketika akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad bahwa hukumnya fardu ain. Begitu pula semangat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin pasukan Islam di perang Badarnya dan perang-perang lainnya. Begitu pula semangat Bung Tomo saat memimpin arek-arek Surabaya, ashabi fillah, dengan menggelegarkan langit Indonesia dengan seruan jihad dan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Maka semangat iman, semangat hijrah, dan semangat berjihad yang terus berjalan sepanjang masa, sejak awal kemerdekaan, perjuangan, sampai hari ini kita terus memperjuangkan nilai-nilai falsafah yang dituliskan oleh para pendiri bangsa kita. Bagaimana menegakkan ketuhanan yang Maha Esa itu, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tetap bersatu, Indonesia tetap dalam musyawarahnya, dan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyongsong kemerdekaan Indonesia hadir bersama kita tokoh muda Sumatera Utara, yakni Dr. Rudian Storus. Faliatafaddal maskuran.
2: Ya, terima kasih Ustadz Fadli Sudiro. Masya Allah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah surah Al-Anfal ayat 72 menjelaskan kepada kita bahwa perjuangan yang kita hadapi adalah perjuangan yang seharusnya bertujukan ataupun tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perjuangan yang ditujukan kepada selain Allah yang akan berakhir dengan kesuksesan. Apapun tujuan selain Allah, semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala tujuan-tujuan selain Allah akan binasa. Tujuan yang akan berakhir dengan kegemilangan adalah karena Allah. Pendiri bangsa kita dulu, mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terdengar dalam perjuangan mereka adalah Allahu Akbar, Allah yang besar. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan atas berkat rahmat Allah terjadinya bangsa Indonesia ini. Perjuangan itu memang dilakukan, tapi kemerdekaan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layaklah sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, karena tanpa Allah segala sesuatu tidak akan terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Subhanallah sahabatku, begitulah spirit Allah hadir dalam nafas kemerdekaan dan perjuangan. Nabi mengajarkan dan founding fathers bangsa ini ittiba'an. Maka dikatakan amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah dan bersama Allah. Hadir bersama kita penyuluh agama Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Al-Ustaz Heri Fitrian, MA Faliyatul Fadl, Maskuran.
3: Terima kasih Ustaz. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dapat kita petik dari Al-Anfal ayat 72, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita persaudaraan Islam dibangun atas dasar iman, bukan suku, ras atau kekayaan. Perjuangan untuk menjadi merdeka juga mestinya didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini lahir dalam keadaan hurriyah, merdeka, bukan budak atau terjajah. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga dan merawat kemerdekaan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita sebagai seorang muslim tentu harus memberikan pertolongan kepada sesama kaum muslimin. Bahkan ini merupakan kewajiban kita, bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara, apalagi sebangsa dan juga setanah air. Kemudian kita harus mengajarkan kepada diri kita dan kepada generasi berikutnya untuk menghormati, memuliakan para pendahulu yang telah memerdekakan negeri ini, agar tidak menjadi orang yang tak pandai berterima kasih kepada generasi sebelumnya. Karena Nabi pernah mengatakan, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, tentu dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak saja dia tak pandai berterima kasih, apalagi yang abstrak. Begitu Pak Ustaz.
0: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, berterima kasih kepada para pahlawan dalam darah dan perjuangan, nyawa yang dikorbankan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita tokoh IKD, pengurus IKD, wakil ketua IKD Sumatera Utara, Ustaz Sahrul Idrus, faliyatul fadl, maskuran.
4: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat 72 ini pada intinya menegaskan adalah ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah dan soliditas antar umat Islam serta aturan hubungan hukum sosial antara kelompok muslim pada awal pembangunan Islam. Yang pertama itu kita melihat adalah golongan yang utama itu Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang beriman, berhijrah, meninggalkan kampung halaman serta berjuang di jalan Allah. Kemudian kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang memberikan tempat tinggal, perlindungan dan pertolongan penuh kepada kaum Muhajirin. Kedua kelompok ini diikat oleh soliditas dan perlindungan timbal balik yang sangat kuat. Kemudian kita melihat di dalam ayat ini juga adalah hak hubungan dengan umat Islam yang tidak berhijrah. Nah, jadi terhadap kaum muslimin yang memilih tetap tinggal di wilayah lawan, tidak berhijrah, tidak ada ikatan perlindungan hukum atau politik secara penuh sampai mereka berhijrah. Nah kalau kita lihat, walaupun ayat ini tidak secara lengkap menuliskan, tetapi di dalam membangun suatu negara itu perlunya solidaritas. Ya, bukan antar, artinya antar umat beragama, antar umat Islam sendiri pun harus mereka itu mempunyai persatuan yang kuat untuk mencari persamaan untuk kita membangun bersama-sama. Makanya kita melihat bahwasanya kenapa negara Madinah itu di zaman Rasulullah cepat maju, karena piagam Madinah. Kalau kita mau flashback itu piagam Madinah, bagaimana mengatur sebuah negara yang bisa membangun dengan aman, kita melihat dibuatlah perjanjian yang kuat. Tetapi kalau kita melihat ada juga pengingkaran daripada kaum Yahudi pada waktu itu. Tetapi dengan perjanjian yang kuat, dengan leadership Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kita melihat bahwasanya bagaimana kemudian Islam bisa menyebar ke seluruh dunia. Maka menyongsong kemerdekaan kita yang ke-81 ini, kita berharap bagaimana kita umat Islam antar kelompok, kemudian dari antar agama dan ras, mudah-mudahan kita dapat bersatu supaya tahun 2026 ini terakhirlah kita menderita. Kalau saya melihatnya agak pahit kita sedikit ya. Tahun 2027 nanti kita bisa lepas landar. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah sahabatku, bicara tentang persatuan dan kesatuan, tepat berhadir bersama kita pimpinan wilayah Al-Ittihadiyah, organisasi yang menyatukan ya dan menghubungkan kesatuan untuk bangsa Indonesia. Profesor Associate Dr. Mursal Ajis Faliata Fadal Maskur.
5: Ya, terima kasih Ustadz Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro, MSK. Kita berbicara tentang surah Al-Anfal ayat yang ke-62 ini, bahwa ini berbicara tentang hijrah dan jihad. Jadi berbicara tentang hijrah dan jihad pada surah Al-Anfal ayat 72 ini mengingatkan kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dan berhasil dalam membangun kota Madinah adalah karena kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Para pendengar, kesuksesan Indonesia meraih kemerdekaan pada hari Jumat pada bulan Ramadan 17 Agustus 1945 bukanlah hanya karena bambu runcing, tetapi ada persatuan umat Islam, ada persatuan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena Belanda menjajah 3,5 abad. Bukan karena jumlah orang Belanda yang begitu banyak, akan tetapi lamanya Indonesia dijajah adalah karena kurangnya persatuan. Kenapa kita berhasil merdeka? Karena kita sudah bersatu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, belajar dari kesuksesan Rasulullah membangun Madinah adalah karena persatuan, dan kemerdekaan Indonesia diperoleh karena persatuan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan tentunya kita sukses membangun negara Indonesia ini, menyongsong kemerdekaan Indonesia ke-81 tentunya dengan persatuan. Oleh sebab itu, suatu keberkahan yang luar biasa, Indonesia lahir organisasi-organisasi yang begitu kuat peduli tentang persatuan, termasuk Al-Ittihadiyah yang artinya persatuan. Mudah-mudahan persatuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Muslim itu bersatu dalam perjuangan. Muslim yang menyatukan persatuan Indonesia. Lebih dari 90% Muslim yang ada di Indonesia di awal kemerdekaan memastikan bahwa Indonesia merdeka dalam persatuan, takbir yang sama, rukuk yang sama, iktidal yang sama, sujud yang sama, dan tentu dalam harmoni bersama Bhinneka Tunggal Ika. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
2: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
4: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
4: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
1: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
6: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
5: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
6: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
7: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
6: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
9: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
8: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
8: kreator lokal
10: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
8: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistan, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
11: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi.
12: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
11: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
12: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
13: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
12: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub RRI menjadi hub di masyarakat?
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
14: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
16: Ya.
14: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
15: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
17: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
15: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
18: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
19: Setahu saya tidak pernah.
18: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
19: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
21: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
19: Iya.
21: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
19: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
21: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
19: Agung ataupun Lukman sama.
21: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
19: Dua kali, Pak.
21: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
19: Lukman dan Agung sama.
21: Dua kali?
19: Iya, setahu saya.
21: Itu tahun berapa?
19: Antara 2025-2026.
21: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
19: Iya.
21: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
19: Tidak.
21: Tidak?
19: Tidak.
21: Jadi tidak pernah video call?
19: Tidak.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
16: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
19: Kenal.
16: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
19: Tidak, Pak.
16: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
19: Tidak pernah, Pak.
16: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
19: Satu kali, Pak.
16: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
19: Tidak, Pak.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
23: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
22: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
23: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
22: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
2: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
3: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
2: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
4: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
2: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: and Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam bersama Haji Muhammad Fadli Sudiro, SHMHI MSK. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi mimbar agama Islam, Radio Republik Indonesia, meraih berkah di malam Jum'ah menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentu sumut yang berkah, medan untuk semua, semua untuk medan. Momentum dan peringatan apa? Di 13 Agustus, dalam catatan histori sejarah, 13 Agustus merupakan Hari Kidal Internasional. Wow, subhanallah ya. Leanders ya, International Leif Dendros ya. D, bagaimana ada sekitar 10% populasi dunia yang menggunakan dominasi tangan kirinya. Kita ingat pemain bulu tangkis dunia Lindan misalnya. Kaki kanan, kaki kiri. Messi dengan kaki kidalnya, gitu ya. Ananda kami juga Balqis Alaysa Al-Qur'ani juga dominasi dengan tangan kirinya. Ashabi fillah, begitulah kita mengekspresikan bahwa segala yang ada merupakan berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kanan dan kiri yang dianugerahkan. Baik terkadang ada yang tunadaksa, ada yang tunanetra, ada yang autis. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kami pernah menghadirkan ya anak asuh Yayasan Madinatul Quran, duta Hafiz Sumatera Utara, Revan dan Revin, hafiz Quran dalam keistimewaan tunanetranya. Muhammad Tegar Setiawan dengan tunadaksanya. Najah Hudia Afif Rahman dengan autisnya. Sahabatku, begitulah menjadi keajaiban dalam ketidaksempurnaan menurut manusia, tapi menjadi keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, 13 Agustus merupakan momentum hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdiri lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi di 13 Agustus 2003. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya di surah Luqman surah ke-31 juz 21 di ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kalian melihatnya. Dan Dia Allah meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi tidak menggoyangkan kalian, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sahabatku, inilah Allah, pencipta langit dan bumi. Pencipta dengannya seluruh makhluk. Hari Kidal Internasional, kanan dan kiri, kesempurnaan daripada ragawi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dan berbentuk segumpal darah itu. Demikian kiranya Allah, manusia yang diciptakan dalam keistimewaannya, tunanetra, tunadaksa, autis, dan apapun keistimewaan lainnya. Maka Allah mengatakan, Allah yang menciptakan langit itu bighairi amadin, tanpa tiang. Artinya Allah maha sempurna. Bagaimanapun keadaan hari ini yang kita hadirkan dalam kehidupan ragawi kita, Allah itu pencipta langit dengan kesempurnaan. Bahkan langit pun tak bertiang. Allah yang kemudian meletakkan gunung-gunung agar tetap bumi itu tidak goyah dan seimbang. Begitulah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang telah diciptakan Allah dengan keadilannya, dengan wazannya, bagaimana ukuran langitnya, bagaimana ukuran buminya, bagaimana ukuran makhluk yang ada di dalamnya, bagaimana airnya, bagaimana tanahnya, bagaimana kebutuhan seluruh manusia yang tinggal di atas bumi ini, dari kekayaan perut bumi yang ada. Hari Mahkamah Konstitusi, sebenarnya apapun yang telah diberikan Allah, cukup untuk bangsa ini, cukup untuk dunia ini, tapi ada kerasukan, ada keserakahan, ada hawa nafsu yang menutup keadilan, sehingga kekuasaan menjadi zolim. Negara adidaya dari dulu dan sampai saat ini menjajah negara-negara yang subur. Sabifillah, inilah keadilan Allah yang menjaminkan wama min dabbatin, bahkan hewan yang melata saja Allah jaminkan dengannya kebutuhan daripada rizkinya. Maka hari ini di tanggal 13 Agustus sebagai peringatan Hari Internasional dengan momentumnya dan Hari Mahkamah Konstitusi Indonesia. Apa yang kurang dari bangsa ini? Bangsa ini tidak menjadi bangsa yang adil dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Bangsa ini tidak menjadi bangsa yang adil dalam tatanan 80 tahun kemerdekaannya. Bagaimana kekayaan bangsa ini, ya, dan rakyatnya Allah kirim berada dalam kesulitan. Sementara bangsa ini adalah bangsa yang kaya raya dengan sumber daya alamnya. Mari, di 13 Agustus, beberapa hari lagi kita akan menyongsong puncak daripada kemerdekaan Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang kami seru dengan kasih sayang atas nama rakyat yang terus mendoakanmu. Titip doa, sahabatku. Sahabat Mimbar Agama Islam, titip doa untuk pemimpin-pemimpin kita. Dalam setiap sholatmu, dalam setiap tahajudmu, sahabatku, titip doa itu. Bahkan ulama dengannya berpesan, dengan pesan yang mulia ini, andai kata hanya satu doa yang dapat kau munajahkan, maka mintalah doa itu untuk pemimpinmu. Karena doa seorang presiden menjadi bagian kebaikan 280 juta rakyat yang dipimpinnya. Doa untuk seorang gubernur menjadi kebaikan puluhan juta atau belasan juta rakyat yang dipimpinnya di Sumatera Utara. Doamu untuk seorang wali kota, maka merupakan doa kebaikan untuk jutaan rakyat yang dipimpinnya. Maka semangat kasih sayang, semangat kebersamaan yang terus kami gelorakan bersama Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap membangun motivasi yang baik untuk anak bangsa. Dalam dakwah-dakwah yang kita sampaikan, pemimpin yang disayangi Allah dan pemimpin yang menyayangi rakyatnya.
Begitulah baginda Nabi mengajarkan kepada seluruh pemimpin. Who is the real leader? Siapakah pemimpin yang sesungguhnya? Adalah pemimpin yang bisa merasakan, berempati dan bersimpati dengan semua kesulitan yang dirasakan oleh rakyat yang dia pimpin. Khalifah Harun ar-Rasyid misalnya, tidak mampu tidur nyenyak di atas kasurnya yang empuk itu. Tidak mampu tidur tenang, tinggal tenang di istananya yang mewah itu. Karena dia ingin merasakan bagaimana sakit rakyat yang dia pimpin. Dia perintahkan daripada pasukannya atau ajudannya untuk membangunkan tenda di sebelah istana yang dia miliki. Dia tidur di tempat yang biasa agar tidurnya sama seperti rakyat yang dia pimpin. Ashabi fillah, inilah spirit kemerdekaan kita, spirit keadilan yang ditegakkan, spirit kebersyukuran yang kita hadirkan. Semoga seluruh anak bangsa hari ini sadar betul 80% daripadanya yang mengikuti kurang lebih pemilu itu. Siapa yang kita pilih dalam semangat keadilan dan semangat kebaikan itu, dialah yang akan memimpin bangsa ini. Jauhlah

negeri ini. Bukan darahmu yang tertumpah, sahabatku. Bukan nyawamu yang terenggut. Kita sedang berdiri di atas mayat-mayat para pahlawan kita. Di atas darah yang dipertaruhkan. Di atas nyawa yang diberikan. Maka sadarlah kita sebagai anak bangsa. Sadarlah pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang berdiri kokoh dan gagah di atas mayat-mayat yang berjuang sebagai syuhada dan pahlawan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membimbing bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Kemakmuran yang dihadirkan menjadi kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih terus bersama kami di malam hari ini. Baru saja kita ikuti mimbar agama Islam tadi bersama Ustadz Fadli Sudiro, yang tentunya pendengar mimbar agama Islam hadir setiap hari Kamis atau malam Jumat. Baik pendengar, kini saatnya waktu terus bergulir dan sudah saatnya Gilang juga pamit undur diri. Setelah ini akan ada Ricky Subandi yang akan menemani Anda di malam hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Kamis di tanggal 13 Agustus 2026. Gilang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat menjawab telepon. Kata halu ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halu baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.

0: Gila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.

0: Halo.
1: Halo, Ayah.
0: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
0: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
0: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
0: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
0: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah. Bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya ayah.
0: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
2: Udah lihat foto terbarunya Dila?
3: Iuh, jelek banget mukanya.
2: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai. Alias
4: semeter juga tidak.
3: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
6: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada, selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini ya. Senang sekali ada Riksu yang hadir tentunya menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar, dengan berbagi ragam informasi menarik dan juga sajian lagu yang akan menemani dan juga mengiringi aktivitas Anda ya. Dan pendengar, pastinya Anda yang ingin berbagi informasi juga boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Pastinya ragam informasi menarik hari ini bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami mendengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak. Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak. Kak, bilnya dong.
1: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan

0: berjumpa.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Selamat malam Ricky ucapkan untuk Anda yang sedang beraktivitas, untuk Anda yang sedang bertugas atau mungkin sudah selesai bertugas, yang sedang dalam perjalanan pulang atau siap-siap mau pulang, atau Anda yang sedang di rumah bareng dengan keluarga menikmati serial favorit Anda yang sedang dikontrakan, seluruh penjuru lini masa ya, seluruh pendengar setiap Pro 1 pastinya yang selalu gak pernah ketinggalan untuk dengerin program Satu Rer Medan. Saya ucapin selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Malam hari ini pendengar yang sedang dalam perjalanan, ini mungkin yang sedang mengendarai sepeda motor, waspada di jalan ya, karena tadi Ricky dalam perjalanan mau menuju kantor nih, ini ada beberapa titik ruas jalan atau mungkin di beberapa titik kota Medan turun hujan ya, walaupun tidak dengan volume debit air yang besar, tapi cukup padat dan membuat basah lah kalau misalnya dia perjalanannya jauh. Jadi untuk Anda yang ingin berkendara malam ini, mungkin barangkali yang mau menuju satu tempat, sediakan jas hujan atau mantel ya, pastinya agar tidak terjadi atau mungkin tidak kebasahan. Barangkali ada sesuatu yang urgent atau yang darurat harus ditempuh malam ini, jadi pastikan sedia mantel sebelum bepergian. Oke? Dan pastikan Anda juga boleh berbagi informasi di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Baru satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini bareng Ricky di Pro Satu Medan pastinya. Ricky hadirkan informasi pendengar mengisi ruang dengar Anda sembari kita menantikan ragam informasi dan juga program acara lainnya ya. Dari laman portal www.antaranews.com di Jakarta, pendengar mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN Lodewijk Pusung meminta status tersangka terhadap dirinya terkait kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis MBG dicabut. Advokat Lodewijk Otto Cornels sekaligus menyampaikan kliennya sama sekali tidak terlibat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa terkait program MBG serta penentuan titik dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, pendengar. Karena menurutnya penyidik tidak memiliki bukti yang kuat dan dasar hukum yang sah terkait penetapan tersangka kliennya, pendengar. Tidak hanya terkait penetapan tersangka, tidak hanya terkait penetapan tersangka, OC Kaligis juga mengajukan keberatan terkait penangkapan, penggeledahan, penahanan hingga penyitaan aset kliennya. Dan berbagai tindakan tersebut katanya telah dilakukan sewenang-wenang lantaran tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun Lodewijk telah mengajukan pra-peradilan sebelumnya di PN Jakarta Selatan, namun ditolak karena PN Jaksel tidak berwenang mengadili perkara tersebut, pendengar, atau kompetensi relatif ya. Dan Lodewijk juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau pada BGN tahun 2025-2026. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Selamat malam pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Balik lagi di Ruang Rindu ya. Senang sekali kembali Rika menyapa Anda di Ruang Rindu. Malam hari ini mari kita bercerita seputar kenangan-kenangan di masa lalu, momen perayaan 17 Agustus ya. Karena kalau misal berbicara soal perayaan 17-an, ini pasti sangat seru dan menyenangkan ya. Ada banyak sekali cerita, kenangan, memori, dan lain sebagainya yang membuat kita ngerasa rasanya kayak pengen balik lagi gitu ya, ke masa-masa era 17-an di tahun 2010-an barangkali, atau mungkin di tahun 2000-an deh ya, kita genapin aja. Karena di tahun-tahun itu kayaknya tahun-tahun dimana kita belum terlalu tersentuh dengan yang namanya sosial media. Kita masih berinteraksi langsung dengan masyarakat atau mungkin teman-teman di daerah masing-masing ya. Jadi masih belum tersentuh atau mungkin belum terpengaruh dengan perkembangan pasar sosial media sekarang. Jadi memang kegiatan-kegiatan saat itu sangat tradisional begitu ya. Jadi pendengar setiap persatu boleh silakan berbagi cerita Anda seputar perayaan 17-an di masa-masa dulu. Oke, sebelum kita bacain pesan-pesan cinta dari pendengar setiap persatu, kita coba sapa penelpon kita malam hari ini ya. Oke, halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Ada orang di sini.
0: Namanya siapa?
1: Namanya si Ani.
0: Ibu Ani, apa kabar Bu Ani? Sehat?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillah. Bu Ani lagi di mana nih Bu Ani?
1: Lagi di tempat tidur.
0: Kebarin. Oh gitu, iya.
1: Dengar radio.
0: Nah, malam ini kan ceritanya seputar kenangan mengikuti 17-an di masa-masa dulu nih, Burani. Burani ada punya cerita menarik nggak?
1: Oh, adalah.
0: Oke, boleh ceritakan.
1: Menariknya kalau 17 Agustus ini banyak permainan.
0: Permainan. Ya. Dulu Burani peserta, termasuk peserta lomba juga tidak?
1: Ikut. Colok jarum.
0: Colok benang. Jarum?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Ada jarum, colok itu benang.
0: Itu kira-kira kira-kira Burani mengikuti itu tahun berapa waktu itu?
1: Apanya?
0: Burani waktu itu ikutnya tahun berapa?
1: Tahun dulu SMP, SD.
0: Tahun 9 berapa itu Burani?
1: Tahun berapa ya?
0: Lupa ya.
1: Nah, udah itu Burani pakaian Kartini.
0: Oh iya ya, lomba fashion show gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Waktu SMP.
0: Yang pernah juga.
1: Waktu SD dulu kelas 5. Ibu Burani masih di Aceh.
0: Oh iya, pindah-pindah ya.
1: Nah, bapak kan tugas, jadi pindah sana pindah sini lah ya kan. Udah itu Burani disuruh Bu Guru nyanyi.
0: Oh, nyanyi apa waktu itu?
1: Pas 17 Agustus di Tanah Lapang. Orang rame lah pas 17 itu mah. Jadi disuruh nyanyi. Nyanyinya bagai rangkaian mutiara.
0: Hey.
1: Gitu. Dulu masih kelas 5, gak tau malu.
0: Oh gitu. Jadi waktu itu yang juaranya di lomba apa Bu Ratni?
1: Juaranya, kalau juara satu dapat buku satu lusin.
0: Itu lomba, ikut lomba apa?
1: Ikut, itulah nyanyi itu.
0: Oh nyanyi itu juara satu Bu Ratni?
1: Juara satu dapat buku satu lusin.
0: Oke, okay. Lalu
1: dapat pulpen RRT dulu, musim emas dulu. Pulpen
0: LRT-nya
1: itu dapat satu. Kalau yang nomor 2 gak dapat pulpen, dapat buku aja gitu.
0: Dapat buku aja ya.
1: Ini penyanyinya kayak gitu sampai selesai.
0: Seru kali tahun itu kayaknya Burani ya.
1: Ya.
0: Memang masa-masa itu seru kali ya.
1: Oh seneng kali.
0: Seneng kali.
1: Udah itu waktu SMP mas. Kita pakaian 17 Agustusnya ada pakaian-pakaian adatnya juga.
0: Gitu.
1: Pas kan bioskop itu di apalah dipinjam satu malam bioskop. Nah, itu kan ada dua bioskop. Bioskop Red satu namanya sama Bioskop Melati, satu cuma dua bioskop. Nonton film,
0: bioskop. Iya, oke lah kalau gitu. Makasih banyak Bu Rani udah bercerita malam ini ya.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa jadinya malam ini?
1: Nah, lagunya ini aja lah, Mas Kiki.
0: Apa itu?
1: Cariin Mas Kiki ya.
0: Boleh. Lagu apa? Terlambat sudah. Prambors? Lagu apa?
1: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah dari?
1: Pambers.
0: Oh, Pambers. Ya, ya, ya. Pambers terlambat sudah gitu ya lagunya ya.
1: Cantik kan soal Mas Kiki ya. Terlambat sudah kau datang padaku.
0: Asik. Ya. Makasih banyak Bu Rani ya. Ditunggu lagunya Bu Rani.
1: Ya, makasih Mas Kiki.
0: Sama-sama.
1: Sehat-sehat
0: selalu, amin.
1: Jodoh yang setia.
0: Amin ya Allah, amin, amin, amin ya.
1: Banyak-banyak simpan duitnya biar bisa mamar cepat.
0: Oke, ditunggu lagunya Bu Ratni ya.
1: Iya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Bu Ratni yang udah gabung di Ruang Rindu minta lagu loh dari Panbers ya, terlambat sudah katanya gitu ya. Oke, pendengar lainnya yang mau gabung bercerita boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943, atau yang mau langsung pilih lagu atau mau yang langsung request lagu juga boleh silakan ya, langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi di Ruang Rindu ya. Ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Pastinya pendengar masih bareng Riksu di ruang dengar Anda yang masih akan terus menyapa Anda berbagi ragam informasi menarik, bisa terus Anda dengarkan di Bro 1 Medan ya. Oke, ngomongin soal cerita kenangan masa lalu gak tuh, masa 17-an dulu gitu ya, euforia di era 17-an di tahun 2000-an, Anda boleh bergabung dari WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Dan pendengar, malam hari ini kita coba bacain pesan-pesan cinta ya. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu, rindu kalilah. Dari Nak Rangkoto nih, mau, gimana sih? Dari Nak Rangkoto nih, Mang, mau request lagu Ronan Keating yang judulnya When You Say Nothing At All. This is it at all, gitu ya. Buat abang penyiarnya, saya selalu sehat, terus sehat dan tetap semangat sampai akhir siaran. Makasih Bang. Sama-sama, makasih banyak kembali ya. Nak Rangkoto gitu ya. Oke, tapi kita coba update dulu ya. Soalnya kayaknya lagu mancanegara malam hari ini tersedia atau tidak ya. Lalu Ruang Rindu by Ari Kendari request lagu Naf Kenanglah Aku, jumpai yang lagi nyiar Pak Wandi di Sidoarjo dan semua-muanya ya. Oke. Oke, ada juga yang berbagi cerita malam hari ini ya. Ruang Rindu, rindu kali ya Bang Ricky, kalau misalnya cerita soal 17-an ya, di 17-an tahun 2015 aku ngerasa seru kali kayaknya ya. Karena itu masa-masa sekolah dan masa-masa dimana kita memang masih aktif-aktifnya, banyak kegiatan, banyak event gitu ya. Beda sama sekarang yang kegiatannya serba online, lomba-lombanya serba online gitu ya, atau mungkin hadiah-hadiahnya giveaway kayak gitu. Jadi banyak yang mungkin sedikit berbeda dari tahun dulu dengan tahun yang sekarang gitu ya. Tapi memang mungkin ini kerasa menyeluruh dan merata ya bagi sebagian masyarakat yang mungkin ngerayain 17-annya kayak berbeda ya. Tapi yang pastinya perayaan 17-an ini banyak sekali hal-hal menarik ya, mulai dari kita meracik gak tuh, merias ya. Mulai dari kita merias daerah masing-masing, kemudian di beberapa sekolah ini Ricky amati begitu ya, di beberapa sekolah ternyata sudah mulai pada rame ini ya, yang menyelenggarakan kegiatan 17-an dengan lomba-lomba yang menarik dan spektakuler. Waduh, spektakuler gak tuh ya. Mungkin di momen 17-annya lah lomba tersebut sampai ke finalnya. Jadi mungkin bagi sebagian daerah atau bagi sebagian sekolah yang mulai kegiatan-kegiatan lomba 17-an ini, sangat euforianya kerasa ya bagi seluruh murid, siswa dan siswi. Pastinya pendengar yang masih terus ingin berbagi cerita seputar 17-an boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks termutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Ya, balik lagi mendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya masih bareng Ricky di Prosoto Medan, pendengar yang akan terus mendengarkan Ruang Rindu untuk Anda. Dan tadi ada pesan-pesan yang sudah masuk ya, tapi sudah Ricky puterin lagunya, alhamdulillah. Tadi dari Tiur Grosir Sembako. Siapa deh yang nyimpen nomor Tiur Grosir Sembako ini? Malam Pro 1, aku Tiur di Tanjung Anom. Kalau soal 17-an, aku tim hore-hore aja bang, katanya. Jadi gak banyak kenangan. Palingan siap upacara langsung cus sama teman-teman. Kemana cusnya? Cari makan kali ya, atau makan-makan mie sop gitu ya. Terima kasih bang, request lagunya Perhatikan Rani by Sheila on Seven, katanya. Tadi udah diputar ya, Tiur ya. Kemudian tadi ada Daniel mau dengerin lagu Ruang Rindu, Rindu Kali A. Mau dengerin lagu Forever and One dari Halloween. Tadi udah kita puterin juga ya, alhamdulillah. Kemudian tadi dari siapa ya? Ini udah. Kemudian, oh ini dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Rindu Kali A. Dari Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir, request lagu Ungu Kekasih Gelap ya. Oke, siap Opa, nanti kita puterin ya. Kemudian ada juga, wah panjang nih ya. Tadi ada juga cerita dari pendengar saya Pro 1 0812 sekian ya. Mau cerita kalau bisa lah momen 17-an yang memang kalau dimasuki setelah pandemi COVID kemarin udah jujur katanya itu, jujur udah gak ngerasa excited lagi karena memang udah dewasa juga kan bang. Tapi paling senang kalau misalnya liatin 17-an di sosial media, katanya begitu ya. Oke lah, baiklah pendengar yang lagi dengerin Ruang Rindu, coba kita sapa kali ini penelpon kita dari WhatsApp ya. Oke, halo Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Rindu kali ah gitu.
2: Rindu kali lah.
1: Iya benar. Apa kabarnya? Siapa di mana?
2: Dari Rani bang.
1: Dari Rani. Apa kabar Rani? Sehat?
2: Sehat, abang.
1: Alhamdulillah. Rani lagi di mana nih? Di rumah? Apa lagi kerja? Apa gimana?
2: Lagi di kosan,
1: bang. Oh, lagi di kosan. Nah, Rani, malam ini kan tema kita cerita tentang 17-an. Rani, dulu pernah ikutin lomba-lomba 17-an nggak?
2: Cuma berbaris saja, bang. Tapi apa nggak ikut? Tapi dari sekolah kami ada.
1: Oh, lomba baris-berbaris. Mm-mm. Oke, menang nggak waktu itu?
2: Nggak pernah, kan.
1: Sedih kali, ya ampun, gak pernah menang. Tapi, ya, yang penting, tapi yang penting turut menyemarakan 17-an waktu itu ya.
2: Iya.
1: Ah, gitu. Oke deh, Rani mau dengar lagu apa Rani?
2: Bang, boleh pilihan bang?
1: Boleh.
2: Lagu Armada boleh bang?
1: Armada Empat boleh mata. Empat mata. Empat mata ya. Bica gitu ya, ya. Oke, ditunggu lagunya ya Rani.
2: Iya bang, buat abang tugas sampai tuntas.
1: Oke.
2: Dan salam buat Kak Desi sama Bang Rudi.
1: Oh iya iya, oke baik, ditunggu lagunya ya, dititipin salamnya ya.
2: Ya bang, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Rani ya yang udah gabung dari kosan, katanya dia lagi di kosan ya. Oke, pastinya pendengar lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini masih terus kami hadirkan untuk Anda. Yang ingin gabung boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Jumat, 14 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 6 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa 1 atau 2 lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sajadi kita akan bergabung dengan Pro 1 Bukit Tinggi untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan hari ini bersama Ustadz Fajri Alimuddin yang akan dibawakan oleh presenter Irvi Anissa. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Fajri Alimuddin, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'athi rusuli wal anbiya rahmatan lin-nasi bin-nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar permisa Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lancarkan segala apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak nantinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang berhak kita puja dan Allah yang berhak kita puji dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak memiliki amal ibadah. Mungkin ada hambanya yang gemar melaksanakan salat sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar mengerjakan puasa sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai. Akan tetapi Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memiliki ilmu serta memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa demikian? Di samping orang itu memiliki amal ibadah, ternyata orang itu harus juga memiliki akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka kita terfokus dengan junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebelum diangkat pun menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad sudah memiliki akhlak mulia. Ketika diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian diasuh dengan paman beliau Abu Talib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau memiliki akhlak yang mulia, ternyata beliau memiliki amal ibadah yang luar biasa. Bahkan ibunda Aisyah, istri beliau, pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan salat sunnah malam beliau. Bahkan sampai bengkak kaki beliau pun beliau tetap mengerjakan salat sunnah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka orang itu Allah sebut dengan Ibadur Rahman. Ibadur Rahman artinya adalah hamba-hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu artinya hamba. Jadi kalau ada nama orang abdu, maka di belakangnya harus digunakan dengan nama-nama Allah. Seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tidak boleh yang lain. Abdul Syam artinya hamba matahari. Tidak boleh. Jadi abdu artinya hamba. Jadi Allah mengatakan orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, memiliki akhlak yang baik, maka orang itu Allah katakan dengan Ibadur Rahman. Lalu para pendengar permisa, kalau kita menginginkan disebut oleh Allah Ibadur Rahman, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak lain dan tidak bukan ada, kita harus mengetahui bagaimana karakter dari Ibadur Rahman tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari Ibadur Rahman tersebut. Maka Allah katakan, langsung Allah jawab di dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, Ibadur Rahman itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah, Ibadur Rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah ini. Haunan. Haunan artinya adalah dengan rendah hati. Jadi rendah hati, lawan rendah hati adalah tinggi hati. Dari puncak dari tinggi hati adalah sombong. Kenapa Allah melirik kepada hati? Kenapa tidak Allah lirik kepada kegagahan, kepada kecantikan, kepada jabatan, harta dan lain sebagainya? Kenapa Allah melirik kepada hati? Ketahuilah, sesungguhnya yang paling utama dari jasad kita itu adalah hati. Jadi kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu jelek, maka jelek pulalah seluruh tubuhnya. Apa itu ya Rasul? Wahuwa qalbu, ialah hati, kata Nabi SAW. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu dampaknya selalu kepada hati. Tidak saja sifatnya yang baik, tidak saja sifatnya yang positif, namun juga ada sifatnya yang negatif. Seperti kita melihat ada orang gemar berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, maka kita katakan ia baik hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu gemar memberi, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya, kita katakan ia murah hati. Ada orang, kita melihat orang yang mana dia pandai dalam segala hal, tapi dia tidak mau menonjolkan kepandaiannya, kita katakan ia dengan rendah hati. Ketika kita melihat seseorang, yang mana orang itu kalau kita berbicara, dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang marah, ya, maka kita katakan ia lapang hati. Itu yang baiknya. Namun ada juga yang buruknya, yang jeleknya. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang, yang mana orang itu ketika kita berbicara, dia mudah emosi, dia mudah marah, dia gampang tersinggung, maka kita katakan ia sempit hati. Ada pula apa istilahnya hari ini, dikatakan dengan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maka orang itu kata Nabi dikatakan iri hati. Jadi yang paling berbahaya kata Nabi apa? Ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dia sanggup membangun kebahagiaan, padahal orang lain dalam keadaan sedih, kawannya dalam keadaan berduka, kawannya dalam keadaan mendapatkan cobaan, masalah. Dia sanggup membangun kebahagiaan, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah tak punya hati atau busuk hati. Jadi inti dari segala hal adalah mari kita memperbaiki hati, karena pusat dari tubuh kita itu sebenarnya adalah hati. Maka kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Bila hati bergeser, maka iman pun akan ikut bergeser. Kenapa? Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jadi intinya kata Nabi hati. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Quantum Taqwa, beliau jelaskan cara penghambaan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari amal ibadah. tapi dimulai dari cara kita membersihkan hati. Jadi ibaratnya pondasi amal ibadah itu adalah hati. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunannya pun mudah roboh, mudah runtuh. Jadi begitulah ibaratnya dalam amal ibadah. Maka pondasi amal ibadah itu adalah hati. Maka kita sering mendengar hadis, innamal a'malu binniat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Di mana niat itu? Niat itu terletak di dalam hati. Maka kuncinya adalah hati. Maka mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cara metode-metode untuk bisa membersihkan hati. Pertama kata Nabi adalah, mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi selesai salat, maka sejenak luangkan waktu untuk zikir. Ya minimal agak sebentar. Sesibuk-sibuk apapun kita, semepet-mepet apapun waktu kita, jangan lupakan zikir. Kenapa? Zikir itu adalah obat dari segala penyembuhan hati. Yang kedua kata Nabi adalah, senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak sanggup membaca 5 halaman, mungkin dalam 1 hari 1 halaman, atau tidak sanggup 1 halaman, 1/2 halaman. Kalau tidak sanggup 1/2 halaman, 3 halaman. Kalau tidak sanggup 3 halaman, 2, 3 halaman, ya 1/2 halaman. Tidak sanggup 1/2 halaman, 3 ayat. Tidak sanggup 3 ayat, mungkin 1 ayat. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga, wallahu a'lam bishawab, mungkin kelebihan kita hari ini. Maka senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi asyifa, obat dari segala obat. Yang ketiga kata Nabi adalah, perbanyaklah berdoa. Jadi inti dari segala ibadah doa. Maka selesai kita ikhtiar, selesai kita berusaha, maka jangan lupa kita menyandarkan kepada Allah. Senantiasalah berdoa kepada Allah. Kata Allah, udu'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi intinya adalah senantiasa kita berdoa. Kemudian yang keempat kata Nabi, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah, yakninya perbanyaklah bersedekah. Ternyata bersedekah bukan hanya sekedar amal jariah saja, tetapi sedekah juga mengobati hati. Itulah setidaknya 5 cara memperbaiki hati. Maka kalau kita sudah memperbaiki, senantiasa berdoa, mudah-mudahan hati yang sempit Allah lapangkan. Mudah-mudahan hati yang keras Allah lunakkan. Mudah-mudahan hati yang gelap Allah terangkan. Mudah-mudahan hati yang kotor Allah bersihkan. Nah itulah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, sifat karakter ibadur rahman itu adalah qalu salaman, memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik itu? Ya Nabi mencontohkan apa ciri-ciri makhluk, ciri-ciri penghambaan itu, ya akhlak manusia itu berdampak kepada perkataan, setiap perkataannya. Maka kata ulama Ibnu Athaillah, cara kita menyampaikan sesuatu itu, bungkuslah perkataan itu dengan kalbu, dengan hati. Maka kalau kita berbicara, kata Ibnu Athaillah, sebaiknya dari hati ke hati, itu akan lebih tersampaikan, kata beliau. Jadi memiliki perkataan yang baik itu merupakan ibadur rahman. Hari ini itu yang sudah susah bagi kita dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka banyak kita lihat orang dengan semena-menanya berkata yang kotor, berkata yang jelek. Supaya apa? Supaya viral. Kita banyak melihat di medsos seperti TikTok, seperti Instagram, seperti WA dan lain sebagainya. Kita lihat itu banyak sekali yang berkata kotor, yang berkata tidak baik dan tidak mencerminkan. Jadi intinya adalah perkataanlah yang baik. Kenapa? Apa yang kita katakan itu, itulah yang mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Itulah setidaknya karakter ibadur rahman. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya demikian.
1: Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah simak tausiah dari Ustaz pagi ini. Dan untuk pendengar kami, pemirsa kami yang ingin bertanya, boleh ya Ustaz ya?
2: Ya boleh.
1: Kita
2: boleh.
1: Buka jalur interaksi kita di 0811-669-9720. Atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di channel YouTube kami di RRI Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Ika di Batipuah.
1: Dari Ika di Batipuah, betul?
2: Insyaallah.
1: Iya. Baiklah, silakan Ibu Ika di Batipuah pertanyaannya bersama Ustaz.
3: Makasih Kak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Kita berusaha membersihkan hati, juga rendah hati. Tapi apakah boleh Pak Ustaz sambil kita kerja di rumah, menyapu, mencuci piringnya kayak begitulah. Apakah kita harus berwuduk dulu, kita baca zikirnya, baca ayat-ayat pendek. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz.
2: Iya, luar biasa ya Bu pertanyaannya. Bagus. Apakah setiap yang kita lakukan seperti pekerjaan di rumah harus dimulai dengan zikir? Ya, Nabi bahkan menganjurkan, sebaiknya dianjurkan berzikir dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimulailah dengan berdoa. Zikir enggak usah panjang-panjang. Ya, pendek-pendek pun bisa. Ya, zikir dahulu boleh. Ya, kita baca Al-Qur'an sebelum bekerja boleh. Ya, agak 2 ayat, 3 ayat boleh diizinkan. Kita berdoa sebelum bekerja, itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi Nabi pun mengatakan, kalau ingin memulai suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka mulailah dengan berdoa, dengan berzikir, atau dimulai dengan berselawat dahulu. Boleh sekali, sangat dianjurkan. Itu membuat ketika kita sedang bekerja, membuat hati kita lega, membuat hati kita lapang. Jadi itu sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Dengan Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ustaz Fajri Alinuddin pagi ini Uncu Divo.
2: Uncu Divo ya, masya Allah.
1: Silakan Uncu dengan pertanyaannya.
4: Apa tema-temanya?
1: Oh, tema kita menjadi hamba Ibadur Rahman.
4: Gimana kita menjadi hamba Ibadur Rahman yang baik itu bisa dikasih sayang sama sama Allah itu, bisa selamat dan bahagia dunia dan di akhirat nanti itu. Tapi saya ingin menanyakan, gimana salat itu yang agama itu, gimana itu ya kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit keras itu, dia tidak bisa sholat itu gimana sih, kepada niat dan keinginan untuk sholat itu ada, tapi dia terhalang karena dia cacat tunanetra misalnya, atau sakit keras lama gitu. Ya, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, jelas sekali Uncu Divo.
4: Terima kasih. Satu lagi. Gimana gitu ya. Kan setelah kita berdoa itu kan ada, harus ada di awal dan di akhir. Misalnya sebelum makan atau tidak makan kita berdoa. Gimana gitu ya kalau ada orang berdoanya cuma di awal saja, di akhirnya tidak berdoa. Itu sajalah pertanyaan saya.
1: Baik.
4: Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, insya Allah sudah jelas.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Uncu Divo itu, gimana orang yang sedang sakit, cacat begitu Ustaz ya, keinginan untuk sholatnya sangat kuat sekali tapi keadaannya sulit. Nah, seperti apa tuh Ustaz?
2: Ya, Nabi mengajarkan ya, sholat itu kan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merubuhkan agama. Memang Nabi mengajarkan ya, kalau seandainya kita tidak bisa berdiri, ya, maka Nabi mengajarkan silahkan untuk berbaring. atau duduk dahulu. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, ya silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya kalau seandainya enggak bisa digerakkan, mungkin nafas kita masih ada, boleh dalam hati. Ya, dalam agama Islam itu tidak dipersulit dan tidak pula dipermudah.
1: Betul.
2: Ya, dia tidak pula permudah. Semuanya sudah ada aturan-aturannya, sudah dijelaskan oleh ulama kita, guru kita. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit, ya boleh kita sholat itu dalam hati, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya nafas tidak ada, baru disolatkan ya. Baru disolatkan.
1: Bahkan dengan gerakan mata juga boleh.
2: Oh, boleh, ya? Boleh. Ya, dengan seperti memberikan isyarat namanya.
1: Iya, iya.
2: Isyarat boleh. Ataupun hanya telunjuk yang bergerak.

0: dengan berdoa. Jadi kalau ada sudah dimulai dengan berdoa namun tidak diakhiri berdoa, rasanya kurang sempurna gitu Kak.
1: Betul.
0: Jadi demi kesempurnaannya itu bagaimana? Ya kita mulai dengan berdoa, meminta kepada Allah. Selesai yang kita kerja pun, kita pun meminta kepada Allah. Jadi semuanya niatnya tergantung kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah.
1: Betul.
0: Jadi intinya adalah jangan lupa kita. Jadi kunci berdoa itu sebenarnya rasa bersyukur kita kepada Allah.
1: Ya.
0: Penghambaan kepada Allah yang lebih bagus itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi diberikan kenikmatan oleh Allah, kita berdoa. Selesai kita bekerja, selesai kita melakukan aktivitas apapun yang kita kerja, kita pun berdoa. Disitulah letak kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
1: Baik.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah Ustaz. Yeah. Sekarang dari Irfi mungkin nih Ustaz.
0: Yeah.
1: Ketika kita ingin menjadi hamba yang ibadur rahman, terkadang kita sulit sekali untuk yang Irfi rasakan gitu ya Ustaz, ya, untuk bersabar. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita tahu pendapatnya salah gitu misalnya Ustaz ya. Sulit sekali kita untuk menahan kesabaran itu Ustaz. Nah, itu gimana tuh Ustaz?
0: Memang Kak Irfi ya, memang dalam hidup ini kata Nabi sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya. Memang sabar itu tidak mudah. Jadi sebenarnya kunci dalam hidup itu kata Nabi dua saja. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Kalau datang kenikmatan maka kita bersyukur. Kalau datang ujian, datang cobaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah pun menginginkan kita satu pahala lagi, yaitu bersabar. Dengan perkembangan zaman hari ini, ketika kita mungkin melakukan pekerjaan, aktivitas itu banyak berbagai datang masalah lah. Atau ya seperti kita menghadapi orang, kadang-kadang dia berbeda pendapat. Ya memang Nabi pun mengatakan demikian, sabar itu sulit. Ya kalau mudah sabar mungkin balasannya enggak surga.
1: Enggak
0: surga ya. Jadi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira itu adalah surga bagi orang bersabar. Jadi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kita berusaha. Ya manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang suci. Ya pasti kadang-kadang emosi itu membludak. Ya kadang-kadang kita marah itu tidak terkontrol lagi. Ya pasti itu. Tapi yang penting kita berusaha dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi yang lima tadi. Yang dimulai dengan zikir dahulu, salawat dahulu. Tapi kalau insya Allah dimulai itu dengan rutin ya, mungkin kita hati kita lapang mungkin Kak Irfi. Kita lapang menghadapi masalah apapun. Mungkin hati kita lapang mungkin. Ya itu mungkin Kak Irfi.
1: Betul sekali.
0: Wallahu'alam bisawab.
1: Betul sekali. Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pertanyaan Irfi tadi sudah dijawab oleh Ustaz juga. Terima kasih banyak ya Ustaz.
0: Sama-sama
1: Kak Irfi. Untuk tausiahnya, ilmu-ilmu yang sudah Ustaz hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk hari Jumat berkah ini ya Ustaz.
0: Amin.
1: Baiklah. Kalau begitu pendengar dan juga penonton RRI Bukit Tinggi, demikianlah rangkaian acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan juga 16 yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Serta juga kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Rianisa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda pagi ini bersama kami. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Syim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?"

disuruh mencari hamba pencinta Allah, itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri di kanan kirimu."

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Mohon maaf, kita berbela sungkawa pada seluruh masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Karo atas kejadian ini, dan kami akan evaluasi besar.
2: Kalau pembeli ada sih, cuma ya biasanya beli 2 kilo.
0: Sari berita. Pasca insiden gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Karo, Badan Gizi Nasional Sumatera Utara akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPPG. Pedagang dan pengusaha kuliner di Medan keluhkan kenaikan harga ayam potong. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Badan Gizi Nasional BGN Regional Sumatera Utara akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Pasca insiden gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Karo pada Kamis kemarin, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG yang mendistribusikan menu makanan ke sekolah. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Sejauh ini SPPG-nya sudah disuspend dan ya kawan-kawan semua.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Regional Sumatera Utara Agung Kurniawan menegaskan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal itu dilakukan pasca ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan menu bergizi gratis MBG dari SPPG Karo Beras Tagih Sempat Jaya pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepada RRI, Agung mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan BGN Pusat untuk melakukan langkah cepat terhadap insiden tersebut, termasuk telah menghentikan sementara operasional SPPG guna melakukan langkah investigasi penyebab insiden gangguan kesehatan yang dialami oleh ratusan pelajar.
1: Kami tetap koordinasi minta petunjuk dan arahan dari pusat. Kami melaksanakan tugas dan perintah yang dari pusat. Sejauh ini SPPG-nya sudah disuspend dan ya kawan-kawan semua ikut arahan. Jadi tetap kita evaluasi, kita mohon maaf, kita berbela sungkawa pada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan khususnya masyarakat Karo atas kejadian ini, dan kami akan evaluasi besar.
3: Lebih lanjut dikatakan Agung, total sudah ada 3 sekolah baik SMA dan juga SMK yang melapor adanya siswa mengalami gangguan kesehatan. Ratusan siswa mengalami berbagai keluhan usai menyantap menu, mulai dari mual hingga sakit perut. Kemudian sejumlah rekan siswa, guru dan masyarakat juga turut membawa para siswa ke rumah sakit guna dilakukan perawatan lebih lanjut. Namun, hingga Kamis malam, kondisi siswa sudah semakin membaik, bahkan sebagian juga sudah kembali ke rumah.
1: Dari sampel sudah diambil dari Dinas Kesehatan, kita sambil menunggu apa hasil dari Dinas Kesehatan. Kita gak berani menduga-duga dari mana kan. Untuk laporan di awal itu ya kondisinya sakit perut, mereka mual, makanya beberapa anak-anak dilarikan ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Tadi ditinjau langsung sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dari DPRD Karo bersama tim kedeputian Tawas Wilayah 1 dari pusat itu langsung tinjau ke Karo Pak.
3: Sebelumnya dari keterangan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Medan, adanya kejadian fatal kontaminasi pangan di sejumlah sekolah di Kabupaten Karo dengan total 1.982 penerima manfaat. Laporan awal total ada 256 penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan dan dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Adapun menu yang disajikan kepada penerima manfaat berupa nasi putih, ikan dencis botan, sayur tumis kol, ebi dan wortel, buah melon dan juga tahu asam manis yang dikemas di dalam ompreng. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Kenaikan harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mulai dikeluhkan pedagang dan pelaku usaha kuliner. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Kalau pembeli ada sih, cuma ya biasanya beli 2 kilo, belinya pas 1 kilo gitu, dikurangilah belinya.
4: Harga ayam potong yang mencapai Rp40.000 per kilogram memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Petisah, Supri, mengatakan sejumlah pembeli mengurangi jumlah pembelian ayam potong di kios miliknya. Menurut Supri, harga sekitar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram akan lebih terjangkau bagi semua pihak. Ia berharap harga ayam dapat kembali normal sehingga tidak memberatkan pedagang dan pembeli.
2: Dari libur anak sekolah itu kan turun ayam 28. Dan naik terus, naik 1000, 1000, 2000. Kalau pembeli ada sih, cuma ya biasanya beli 2 kilo, belinya pas 1 kilo gitu, dikurangilah belinya. Kalau bisa ayam murah lah, ayam tinggi kita kadang-kadang nggak dapat untung, membalik tuh gaji anggota. Kalau ayam murah, kita nggak banyak motong pun ada untungnya. Kalau ayam mahal gini kadang-kadang, mana ada tukang ayam lagi kalau udah ayam mahal gini di pinggir-pinggir pasar? Nombok kita kadang-kadang. Kalau bisa harganya itu ayam potongnya di 20-an, di 20, 21, nah itu pembeli nggak berat, penjual nggak berat. Ya kalau bisa kandang pun yang piara nggak rugi gitu. Jadi sama-sama menguntungkan gitu kalau bisa harganya normal.
4: Sementara pengusaha kuliner Sari menyebut harga ayam potong yang tinggi membuat modal belanja menjadi meningkat. Ia mengaku terpaksa memperkecil porsi untuk tetap mempertahankan harga jual tanpa menaikkan harga.
5: Makanannya berbahan baku ayam, modal belanja membengkak, sementara harga jual sulit dinaikkan secara drastis. Menaikkan harga porsi makanan buat pelanggan beralih atau mengurangi pembelian. Terpaksa memotong ukuran ayam lebih kecil demi mempertahankan harga jual yang lama.
4: Lebih lanjut, Sari berharap harga ayam potong dapat kembali stabil agar biaya produksi tidak terlalu tinggi sehingga para pengusaha kuliner tetap dapat mempertahankan harga jual yang terjangkau bagi konsumen. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah di bantaran Sungai Deli, Jalan Badur, Kecamatan Medan Maimun yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirai.
6: Polisi! Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah di bantaran Sungai Deli, Jalan Badur, Kecamatan Medan Maimun. Rumah tersebut diduga menjadi tempat transaksi narkoba setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai aktivitas jual-beli narkotika di lokasi tersebut. Untuk mencapai rumah yang menjadi sasaran penggerebekan, petugas melewati gang sempit yang berada tepat di kawasan bantaran Sungai Deli. Dalam operasi itu, polisi lebih dulu menangkap dua pria, KW dan JE, yang keduanya merupakan warga setempat. Dari pemeriksaan terhadap kedua pria tersebut, polisi kemudian mendapatkan informasi mengenai pihak yang diduga memasok narkoba kepada mereka. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, polisi selanjutnya menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial EH, berusia 50 tahun.
7: Di mana rumah yang kami gerebek tadi berada di bantaran Sungai Deli. Untuk pelaku yang dapat kami amankan, ada 3 orang kami duga selaku kurir pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga.
6: Dari rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Barang bukti yang diamankan antara lain 3 paket sabu siap edar, sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba, beberapa alat hisap sabu, serta rokok elektrik.
7: Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, dan pot. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut dan tentunya ini merupakan rumah yang dijadikan sebagai sarang narkoba di wilayah bantaran sungai ini. Mari masyarakat Medan, kita lawan seluruh peredaran narkoba, kita putus rantainya, kita selamatkan generasi bangsa.
6: Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap rokok elektrik yang ditemukan di lokasi untuk memastikan kandungan di dalamnya. Dalam pengembangan kasus, Polrestabes Medan masih memburu pemasok narkoba kepada 3 pelaku yang telah diamankan. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
7: Penggerebekan sarang narkoba yang
0: berjalan kaki sejauh 2 km setiap harinya, siswa SMP Negeri 4, Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, berharap pemerintah segera mengaspal jalan menuju sekolah mereka. Berikut laporan Muniali Harefa.
8: Siswa SMP Negeri 4 Sitoluori meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Utara segera membangun dan mengaspal ruas jalan menuju sekolah mereka. Aspirasi itu disampaikan langsung oleh siswa kelas 9. Mereka menyoroti kondisi jalan dari Limbowo menuju sekolah yang belum diaspal sekitar 2 km. Jalan tersebut menjadi akses utama bagi banyak siswa yang setiap hari harus ditempuh dengan berjalan kaki. Zelvan Setiawan Warubu, siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Sitoluori mengatakan dirinya dan teman-teman berharap jalan tersebut dapat diaspal seluruhnya agar lebih mudah dan aman dilalui.
9: Jalan kami dari Bewu supaya diaspal semua.
10: Berapa kilometer dari sini?
9: 2 kilo.
10: 2 kilo ya? Dusun berapa itu?
9: Dusun 3
10: ya? Berarti setiap hari jalan kaki ya?
8: Senada dengan itu, Selvin Yunita Reva juga siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Sitelu Eri menyampaikan hal yang sama. Menurutnya jarak 2 km yang belum diaspal itu sangat menyulitkan terutama saat musim hujan. Ia berharap perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Sutara agar pembangunan jalan tersebut segera terrealisasi.
11: Dari sekolah sampai ke rumah kami masih ada jalan yang belum dibangun. Sekitar 2 kilo, kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan perhatian kepada kami di Kecamatan Sekolah.
8: Diketahui pemerintah Kabupaten Sutara sebelumnya pernah merencanakan pembangunan jalan tersebut, namun akibat efisiensi anggaran, rencana itu belum dapat terrealisasi. Munili Harefa melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Mahasiswa didorong untuk turut berperan dalam mempercepat pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dekan FISIP Universitas Sumatera Utara, Hatta Rido, menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa, khususnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
13: Program-program mahasiswa ini kan MBKM ini juga salah satunya KKN tematik.
14: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Hatta Rido, menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya mahasiswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik, namun juga didorong untuk terlibat langsung dalam membantu masyarakat melalui program kuliah kerja nyata KKN dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Rido menjelaskan pelaksanaan KKN tematik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti di sektor pertanian, kemaritiman, maupun wilayah terdampak bencana. Melalui kegiatan tersebut, ia berharap mahasiswa memiliki kepedulian sosial sekaligus berkontribusi dalam mempercepat pembangunan di daerah yang masih membutuhkan perhatian.
13: Program-program mahasiswa ini kan MBKM ini juga salah satunya KKN tematik. Saja tematiknya untuk membantu masyarakat di maritim, kayak kemarin di daerah terdampak bencana. Saya pikir mahasiswa dari awal itu sudah dikenalkan bagaimana juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun daerah-daerah yang selama ini masih relatif terpinggirkan, sehingga tidak lagi pada suasana marginal.
14: Lebih lanjut, Hatta Rido menilai keterlibatan mahasiswa di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain memperkuat pengalaman dan kemampuan mahasiswa di lapangan, ia meyakini kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh solusi dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Andreas Purba melaporkan.
13: Pada suasana marginal.
0: Meningkatnya kasus demam berdarah dengue atau DBD dalam beberapa bulan terakhir di Kota Tanjung Balai mendorong Dinas Kesehatan kembali mengimbau masyarakat untuk menerapkan gerakan 3M+, sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Berikut laporan Hendra Syaputra.
15: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai mencatat sebanyak 79 kasus demam berdarah dengue hingga Agustus 2026. Kasus tersebut tersebar di 6 wilayah kecamatan dan menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai, Sabrina Yanti Harap, mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 7 kasus pada bulan Januari, 6 kasus bulan Februari, 2 kasus Maret, 4 kasus April, 2 kasus Mei, 19 kasus bulan Juni, 23 kasus di bulan Juli, serta 20 kasus hingga Agustus. Peningkatan kasus DBD ini diduga berkaitan dengan tingginya curah hujan yang menyebabkan banyak genangan air. Kondisi tersebut menjadi tempat yang potensial bagi berkembang biakan nyamuk Aedes aegypti sebagai pembawa virus DBD. Sabrina menjelaskan, Dinas Kesehatan bersama pemerintah Kota Tanjung Balai akan mengambil langkah cepat untuk mencegah penularan semakin meluas, termasuk melakukan fogging secara massal dalam waktu dekat.
16: Jadi himbauan kami kepada masyarakat untuk mengatasi DBD ini, kami harapkan kerjasamanya. Karena fogging bukan solusi utama, tindakan pengasapan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak membasmi jentik-jentik nyamuk. Karena itu, kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk tetap menjadi kunci utama. Lakukan 3M, yakni menguras tempat penampungan air seperti ember, drum, dan bak mandi sekurang-kurangnya seminggu sekali. Menutup rapat-rapat setiap wadah atau tempat penampungan air yang bisa juga mendaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
15: Sementara langkah tambahan dapat dilakukan dengan menggunakan lotion anti nyamuk, memakai kelambu saat tidur, tidak menggantung pakaian terlalu lama di dalam kamar, serta menanam tanaman yang dapat membantu mengusir nyamuk. Selain bogeng, Dinas Kesehatan juga akan bersinergi dengan 8 puskesmas di Kota Tanjung Balai untuk memperluas pembagian bubuk ABT kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang ditemukan kasus DBD. Dijelaskannya, bubuk ABT dapat digunakan pada tempat penampungan air sesuai petunjuk pemakaian untuk membantu membunuh jentik nyamuk sebelum berkembang menjadi nyamuk dewasa. Saprina menghimbau para camat, lurah, kepala lingkungan, serta instansi terkait untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi secara mendadak, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, maupun muncul bintik-bintik merah pada kulit. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Nuka di Bira merupakan produk batik bermotif khas Nias yang tidak hanya mengangkat kekayaan budaya daerah, tetapi juga menjadi bagian dari program pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Gunung Sitoli. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
17: Bagaimana cerita itu bisa saya tuangkan dalam sebuah karya yang bisa dilihat oleh semua orang, yang bisa dikonsumsi oleh semua orang.
18: Perjalanan Nuka Nibira dimulai pada tahun 2015 yang silam. Nuka Nibira adalah karya batik oleh Yuslian Hareva, seorang pegawai lapas kelas 2B Gunung Sitoli dan juga pemilik usaha bakery yang terkenal di Kepulauan Nias. Sudah memiliki bisnis yang mapan melalui usaha bakery bermerek Wery, namun jiwa seninya terus meronta-ronta. Ia ingin menghasilkan sebuah produk yang akan selalu diingat, digunakan dan membuat siapapun jadi mengenal Nias. Untuk itu, ia pun mulai membuat batik motif Nias dengan merek Nuka Nibira dengan belajar langsung bagaimana cara membatik bersama dengan para warga binaan di lapas kelas 2B Gunung Sitoli tempat ia bekerja.
17: Nah, di lapas, waktu itu Pak Ilham, kalapasnya, meminta kalau bisa kerjasamanya di dalam lapas saja sambil memberdayakan napi supaya lebih mandiri. Nah, disitulah saya mulai merintis. Saya undang orang luar untuk mengajari dan habis itu belajar otodidak dan saya kembangkan, saya juga belajar di luar. Nah, yang saya tuangkan di sini adalah motif-motif ornamen Nias dan tidak tertutup kemungkinan dengan nilai-nilai budaya yang ada di alam sekitar.
18: Dalam pengerjaan Nuka Nibira, Yuslian membuat 3 kategori yakni batik cap, batik tulis, dan batik printing yang memiliki pasarnya masing-masing. Harga ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mengerjakan serta bahan kain yang digunakan. Ketika sebuah motif yang dirancangnya tidak dapat ia gambar sendiri, maka ia akan meminta salah seorang warga binaan untuk membuat motif tersebut dan membayar karya itu kepada si pembuat. Yuslian sendiri mengaku sangat menikmati saat-saat ketika mengerjakan batik tulis, karena pada saat itu ia tidak memikirkan hal yang lain, hanya tentang ia dan batik yang sedang ia lukis dengan penuh kehati-hatian. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan pagi hari ini sudah ada Kak Putri Afriza yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Kak Putri, dipersilakan laporannya.
1: Baik, terima kasih Salsa di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah pegunungan dan pesisir barat. Selanjutnya untuk malam hari, secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Dan untuk dini hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan juga angin kencang di wilayah pesisir barat, lereng barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan juga longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Putri untuk info perkiraan cuaca pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dengan selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar disebut untuk hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke. Ya, jadi perkembangan harga kebutuhan pokok ya pada perdagangan hari ini, jika kita mulai dari harga cabai rawit ya, ini mengalami penurunan dari posisi sebelumnya di kisaran angka 60.000, pagi hari ini ada yang menjual di kisaran angka 51.000 rupiah per kilo. Jadi memang kondisinya itu turun. Kalau kita lihat rentangnya itu 50 hingga ada yang masih menjual di angka 65 sebenarnya. Tapi memang secara keseluruhan ini ada tekanan yang terlihat signifikan ya di pasar tradisional. Untuk penurunan harga cabai rawit ini, seperti yang kita utarakan sebelumnya, pasokan dari luar ini menjadi salah satu pemicu penurunan harga tersebut. Menyusul kemudian ada harga cabai merah yang ditransaksikan di kisaran angka Rp26.000 per kilogram atau mengalami penurunan dari posisi kemarin yang sempat di angka Rp28.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga cabai hijau di angka Rp32.000 per kilo atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Disusul kemudian cabai caplak di angka Rp60.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Secara keseluruhan, beberapa komoditas cabai yang kita sebutkan itu mengalami tren penurunan ya belakangan ini, dan diproyeksikan ini harga berpeluang untuk bergerak stabil ya di pekan depan ya. Dikarenakan memang kalau kita lihat dari perubahan harga yang terbentuk ini mengindikasikan bahwasannya supply yang ada di pasar itu akan cenderung mengalami peningkatan, dan kecenderungannya ini berpeluang untuk menciptakan sebuah kestabilan harga yang mudah-mudahan tidak turun dalam ya. Kalau cabai merah kan di angka 25 ini sudah merugikan para petani, karena memang harga keekonomian di pasar tradisional untuk harga cabai merah yang nyaman bagi petani itu di sana ke 27 hingga 33, atau mungkin bahkan sekarang kalau dengan HBP yang mengalami peningkatan di sana ke 30 hingga 35. Jadi memang sebaiknya ini harga yang sekarang ini bisa saja membuat petani itu tidak mendapatkan keuntungan, karena memang harga pokok jual di level petani itu bisa saja di kisaran antara 18 atau 20 ribu rupiah per kilogramnya. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran antara 28 ribu rupiah per kilo atau masih sama dibandingkan dengan sebelumnya. Bawang merah berada di kisaran antara 26 ribu rupiah per kilogram, turunnya dari posisi kemarin di kisaran antara 30 ribu rupiah per kilogram. Masuk kemudian daging ayam masih sama di kisaran angka 39 hingga 41 ribu rupiah per kilogram. Ya, untuk gunung story masih berada di kisaran angka per kilogram. Untuk daging sapi berada di kisaran angka 145 hingga 160 ribu rupiah per kilogramnya. Disusul kemudian ada harga telur ayam yang masih bergerak di kisaran angka 1.600 hingga 2.200 rupiah per butirnya. Artinya masih bergerak sama. Selanjutnya ada harga beras yang bergerak di kisaran 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilo. Ini juga masih bergerak stabil. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah masih berada di kisaran angka 18.000 hingga 19.000 rupiah per kilogram. Ini juga masih relatif bergerak sama ya atau stabil. Dan kalau kita lihat harga minyak goreng curah di 19.000 hingga 21.000, masih berada di kisaran angka 18.000 hingga 19.000 rupiah per kilogram. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Ini juga masih sama dibandingkan dengan kemarin. Ikan tongkol turun ya. Naik dari Rp30.000 ke Rp33.000 per kilogram. Menurut kemudian ikdencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram atau masih sama. Besok kemudian ada ikan gembung yang berada di kisaran angka Rp45.000 per kilo, ini juga masih sama. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama, mengalami banyak perubahan. Selanjutnya ada harga buncis yang berada di kisaran angka Rp18.000 per kilogram, ini juga masih sama. Wortel berada di kisaran angka Rp9.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Daun sopi Rp22.000 per kilo, ini juga masih sama. Tomat berada di kisaran angka Rp10.000 per kilogram, ini juga masih sama. Kol berada di kisaran angka Rp6.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Artinya memang harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini, kalau kita lihat dari semua harga komoditas hortikultura masih bergerak stabil. Sementara kalau kita lihat dari harga kebutuhan ikan segar ini sebagian yang mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini menunjukkan kecenderungan harga yang relatif ya, kalau kita lihat dari penyumbang inflasi besarnya dari komoditas cabai relatif mengalami penurunan. Namun demikian, kita masih akan terus memantau ya situasi perkembangan harga di wilayah lainnya yang kadang-kadang tetap juga menjadi salah satu pendorong perubahan harga yang tidak begitu menyenangkan ya bagi para konsumen yang ada di Sumatera Utara. Artinya walaupun Sumatera Utara ini surplus ya untuk beberapa komoditas, tapi pembentukan harganya tetap banyak bergantung dari pembentukan harga di luar daerah. Demikian Ibu untuk perkembangan harga untuk kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar di Sumut pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik. Dan untuk itu pastinya pendengar, selalu pastikan hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik yang terus akan menemani Anda di Jumat pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purnajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan